0: Atas Hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak kongsikan bahasa Jawa untuk para pendengar kita.
1: Temu meneh sak patah sedino tino iki.
0: Iya.
1: Waras.
0: Waras semuanya, Wak. Okey, Wak, hari ini kita nak belajar ayat apa pula ini, Wak?
1: Ayatnya. Nak Jawa dulu ke Melayu dulu?
0: Kita nak Jawa dulu.
1: Jawa sik ya. Jawa di sik lah ya. Ha, nak Jawa di sik. Yen ono masalah, ojo dipendam dewean.
0: Yen ono masalah, ojo dipendam dewekan.
1: Pendem.
0: Pendem.
1: Pekat sikit dah, pendem.
0: Pendem, dewekan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Wek.
0: Wek.
1: Ha, dewek.
0: Dewean. Dewean. Macam tu. Maksudnya kat sini, kalau ada masalah, jangan simpan seorang diri. Seorang diri ni
1: dewean.
0: Itu maksudnya.
1: Okey
0: kan, Wak?
1: Okey, boleh.
0: Boleh. Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

Daripada Amir Masdi dengan lagu Nur Cinta untuk anda. Waktu sekarang 8.10 minit pagi. Rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Untuk si rumah lah kan yang tengah sibuk kat dapur tu mungkin. Ada saja tugasan-tugasan. Ada saja perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Macam Kak Nurul Aini ni. Apa khabar Kak Nurul Aini? Semoga sentiasa sehat selalu hendaknya. Katanya, Sofi, selamat pagi. Terima kasih lagu-lagu yang menceriakan pagi ni. Katanya, antara pemberi semangat lah untuk suri rumah menjalankan tugas pagi ni. Moga dipermudah segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Nurul Aini. Okay? Daripada Kak Rubia Rubi juga yang berada di Kampung Sri Gajah Caah. Salam Khamis yang manis buat semua pendengar Johor FM. Penduduk Kampung Sri Gajah Caah. Buat semua saudara mara jauh dan dekat. Buat bonda tersayang jugalah yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Jom sarap katanya. Tambah tenaga. Itulah dia. Okay. Baik, Kak As juga pagi. Ucapan selamat pagi ni, selamat ulang tahun buat adik Ida yang menyambut hari lahirnya. Pada hari ini yang berada di Kampung Muhammad Amin, Simpang Renggam. Juga buat rakan-rakan di mana juga berada, warga Belitung dan Bukit Tongkat, dengan harapan semoga semuanya sihat dan ceria hendaknya. Okay, baiklah. Kita masuk untuk jam yang ketiga ni. Seperti biasa hari Khamis ni, kita ada pantun teka-teki. Jadi saya nak berikan dulu pantunnya. Kalau anda, saya sebenarnya soalan, bukan soalan lah, soalan ni senang je. Untuk mencari jawapan bagi soalan ni sangat-sangat mudah. Tapi kita nak mencari anda yang pandai berpantun, yang boleh mereka pantun dengan begitu kreatif sekali. Kita nak tengok, kita nak dengar bagaimanakah bunyi pantun anda. Okay? Inilah dia pantunnya. Penat berlari, nafas tersekat, duduk tersandar tepi kerusi. Diriku tak hidup tapi melekat. Kertas koyak akulah yang berfungsi. Nampak mudah kan? Senang aja kan untuk mencari jawapan bagi soalan ini. Okey, kejap lagi kita bukakan tiga talian kita. Kita nak dengarkan jawapan ataupun pantun anda untuk menjawab pantun teka-teki inilah. Okey. Baik, kejap lagi semuanya untuk anda. Kita dengarkan seketika Adira dengan Maaf. Terus dengar Johor FM.

0: Assalamualaikum persembahan daripada Kimi Kimo, Luka Sikta. Itu dia kertas wangi untuk anda. Waktu sekarang 8.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita tetap pun bersiaran secara langsung di live TikTok Johor FM Official. Juga di laman muka buku kita pagi ini. Yang mana... suka berpantun, inilah masanya untuk anda tunjukkan kreativiti anda untuk mengarang pantun untuk ke udara bersama-sama dengan kami pagi ini. Okey, jadi anda boleh cuba kan, mana tahu betul ke, tepat ke, kan, memang orang kata handallah. Kita nak tengok rakan pendengar kita di talian ni, walaupun belum lagi saya kongsikan, dah ada pemanggil untuk cuba untuk menembusi talian pagi ini. Ini dia pantunnya, sekali lagi saya ulangi. Penat berlari, nafas tersekat, duduk tersandar tepi kerusi, diriku tak hidup tapi melekat, kertas koyak akulah yang berfungsi. Mudah je kan jawapannya. Okay, siapa di talian ni? Hello Johor FM, selamat pagi.
1: Ros di taman, kiambang di air, Kak Nak di talian, nak mampir.
0: Okay, baik Kak, Kak Nak.
1: Ya.
0: Okay, baik, macam manakah bunyi pantunnya Kak Nak? Jawapannya?
1: Saya cuba.
0: Okay.
1: Bulan kesiangan, matahari tertawa. Nak tahu jawapan, selukti atau gam rasanya.
0: Ah, okey. Tapi ngelak lah Kak Nak, bagi dua kerat. Orang bagilah 4 kerat.
1: Bulan kesiangan, satu kerat. Matahari tertawa. Rangkat yang ketiga, nak tahu jawapan, selukti atau gam rasanya.
0: Okey, baik. Tepat sekali Kak Nak. Terima kasih Kak Nak, mantap.
1: Sama-sama.
0: Tanya Kak Nak.
1: Ada satu soalan untuk DJ Sofie.
0: Okey, baik. Saya suka mendengarnya. Silakan.
1: Kalau bulan dipagari bintang, matahari pula dilindungi awan. DJ kesayangan bijaknya bukan kepalang. Teka apa pelindung hujan?
0: Okey, baik. Saya cuba jap. Mana nak saya jawab dalam bentuk pantun lah.
1: Tak kisah.
0: Okey. Dari Pekan pergi ke Kerayong, singgah betul sebentar membeli bunga. Saya teka agak-agaklah jawapannya payung. Betul tak jawapannya?
1: Betul sekali. Tahniah.
0: Okey Kak Nap. Terima kasih Kak Nap.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau anda dah karang-karang tadi kan, tak apa, boleh je nak kudara bersama-sama dengan kami. Hubungi kami di talian Mr. Johor FM 0722 243 100, 22 44 100, ataupun di talian 22 45 100. Okay, mana tahu kan, yang mana tak pernah ataupun saya saja nak kudara, nak cari pengalaman, nak cuba bersembang bersama-sama dengan saya pagi ni, saya sangat-sangat alu-alukan. Siapa di talian ni? Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum Cik Safi.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Pagi hari minum ginseng.
0: Ini Ajar Limah dari Mersing.
2: Ya.
0: Okey, baik Ajar Limah, bagaimana bunyi pantunnya? Silakan.
2: Pantun
0: pula, apa teka-teki eh?
2: Doa. Macam gini teka-teki saya.
0: Okey, baik, teka-tekinya.
2: Kepala merah, badan hijau, jalan mengundur.
0: Kepala merah?
2: Ya.
0: Jalan badan hijau, jalan mengundur.
2: Saya.
0: Itu ubat nyamuk.
2: Alah, sambil ni cepat nak dapat lah. Lagi satu.
0: Oh, ngelak lah lagi satu. Tapi tak apalah, kita bagilah. Kita bagilah.
2: Banyak-banyak ikan di laut, apa yang lebih banyak di dalamnya?
0: Okey. Banyak ikan di laut. Apa lagi banyak di dalamnya? Banyak di dalam laut.
2: Banyak apa?
0: Tak, maksudnya apa yang lagi banyak di dalamnya?
2: Banyak ikan di laut. Apa yang lebih banyak daripada ikan yang di laut tu? Apa yang lebih banyak?
0: Pastilah banyak.
2: Salah.
0: Okey, kalau banyak-banyak ikan di dalam laut, apa lagi banyak di dalamnya?
2: Apa yang lebih banyak daripada ikan di laut tu? Apa lebih banyak?
0: Maksudnya yang lebih banyak tu di dalam laut juga ke ataupun di darat?
2: Dalam laut lah juga.
0: Buih di lautan.
2: Tak betul.
0: Tak betul juga?
2: Tak.
0: Alamak, apa banyak-banyak ikan di laut?
2: Apa lebih banyak daripadanya?
0: Okey, apa lebih banyak daripadanya lah. Lebih banyak
2: daripada ikan je lah, apa yang lebih banyak?
0: Apa yang lebih banyak daripada ikan? Mungkin lebih banyak beli ikan, mungkin sotong kot.
2: Masalah.
0: Okey, apa jawapannya?
2: Jawapannya jantan betina.
0: Kenapa jantan betina?
2: Sebab dia kan jantan betina, bila dia ada jantan dia betina kan dia bertelur. Bertelur nanti dia jadi anak.
0: Aduh.
2: Kan makin beranak bertelur. Kalau tak ada jantan betina macam mana dapat anak yang banyak?
0: Aduh. macam tak kena je jawapan Ajay.
2: Tak kena ke? Kena lah, telur kan jadi pada anak.
0: Okey Ajay, banyak-banyak ikan di dalam laut, apa yang lebih banyak daripadanya?
2: Jantan betina lah.
0: Kejap, jawapannya adalah jantan betina.
2: Iya.
0: Okey.
2: Itu je lah soalan saya.
0: Okey, habis soalan saya tak nak dengar ke?
2: Nak.
0: Okey, saya bagi soalan senang jugalah. Kita bagi soalan apa ? Soalan yang saya dah pernah tanya lah ?
2: Tak tahulah kalau saya ingat. Okey.
0: Pintu lah, nak tanya pasal pintu. Banyak-banyak pintu kan Ajah kan? Pintu apa yang paling kecil?
2: Pintu yang paling kecil.
0: Nampak gaya macam tak tahu.
2: Memang tak tahulah pun.
0: Fikirlah sikit. Banyak-banyak pintu-pintu apa yang paling kecil?
2: Pintu apa yang paling kecil? Pintu yang orang main bola tu pintu apa?
0: Pintu gol. Pintu gol salah. Pintu gol besar. Lagi besar pintu...

0: Tak dapat lah.
1: Pintu? Pintu dong.
0: Oh, pintu dong.
1: Jangan marah aja, gurau-gurau.
0: Tak, saya pernah dengar pendidik Barkis yang jawab.
1: Okey, baik, terima kasih aja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, itu dia. Rakan pendengar kita Aja Halimah dari Mersing. Baik, apapun untuk anda yang sedang bersama-sama kami, sedang menonton kami, jangan lupa untuk terus ikuti rapat di semua platform media sosial, di Johor FM Official, juga di bersama-sama dengan saya Sofi Nawawi ketika ini. Kejap lagi lah kita berhenti seketika. Ada soalan, saya mempelawa anda untuk ke udara bersama-sama dengan saya. Call kami selepas lagu ini. Taliannya 07-2243-100, 2244-100, juga 2245-100. Ini dia, Thinking of You daripada NSYNC. Untuk anda, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi.
0: Naik kereta berpusing-pusing.
1: Ya, ini Mak Ani dari Mersing.
0: Ya, betul, okay. Tu cepat sekali.
1: Okey, selalunya kalau pantau Mak Ani, pergi jogging berjalan kaki.
0: Pandai.
1: Tapi ni tak.
0: Okey,
1: apa soalan Mak Ani?
0: Soalan Mak Ani gini bunyinya. Uh-huh. Apa ya, Saupi? Uh-huh. Yalah, kalau kita pergi berjoging pun, dia ikut kita. Kita keluar rumah pun, pergi ke dapur pun, dia ikut kita. Apa ya, Saupi ya?
1: Yang melekat dengan kita lah, yang ikut kita.
0: Bukan, salah.
1: Bukan eh?
0: Ha.
1: Pergi jogging ikut, pergi dapur ikut. Kalau kalau pergi masjid ikut tak?
0: Ikut.
1: Ikut juga?
0: Ha.
1: Kalau kita pergi ke tandas ikut?
0: Ikut.
1: Kalau ikut, selalunya kita yang selalu dengan kita tu contohnya macam pakaian lah kan. Kita pergi mana-mana memanglah kita dengan pakaian. Mana ada kita tak ada pakaian?
0: Bukanlah, Sofi.
1: Bukan.
0: Dia sentiasa ikut kita. Ke mana kita pergi, dia ikut.
1: Bayang-bayang.
0: Betul. Tepat sekali. Sopi ni memang pandai orangnya. Tu yang Mak ni nak fikir, nak bagi soalan ni. Apa ya? Betul. Tepat sekali,
1: Sopi. Tepat sekali?
0: Bayang-bayang.
1: Bayang-bayang kan?
0: Bayang-bayang. Kalau kita pergi mana, pergi jogging, pergi buat senaman, Sopi pergi bersenam ke apa, ikut kan?
1: Tapi kalau dalam gelap, dia tak ikut lah.
0: Akan gelap. Tak ada berbayang kan? Dah gelap tak nampak. Tapi lagi satu boleh?
1: Lagi satu eh? Okey, saya cubalah, saya cuba.
0: Ni. Apa dia dalam tubuh badan kita dia lurus tapi dia tak ada tulang. Yang lain semua ada tulang, jari ada tulang. Kaki ada tulang tapi dia tu tak ada tulang.
1: Apa dalam tubuh badan kita? Organ lah.
0: Salah.
1: Banyak contohnya macam lidah tidak bertulang.
0: Betul. Tepat sekali. Allahuakbar. Mak Ani suka sangat dengan
1: tak,
0: Sofi.
1: Soalan Mak Ani ni soalan biasa. Senang nak jawab. Macam tadi macam Mayuza ni tanya saya kan. Saya pun tak tahu. Belum terfikir. Banyak-banyak kereta. Kereta apa yang dari pokok ke pokok?
0: Apa Sofi?
1: Mak Ani tahu. Banyak-banyak kereta. Kereta apa yang dari pokok ke pokok?
0: Dari pokok ke pokok?
1: Tak tahu kereta. Kan? Kereta. Tapi tak apalah, saya tak minta Mak Ani jawab. Kalau Mak Ani tahu, boleh jawablah. Tak tahu, tak apa. Sebab itu soalan daripada orang lain. Kalau soalan daripada saya sendiri, soalan daripada saya sendiri, saya nak tanya senang je. Macam, banyak-banyak buah, buah apa yang menyusahkan?
0: Buah dam tu, main susah kan?
1: Tak. Senang.
0: Buah, dia boleh makan, Sofi?
1: Boleh. Memang boleh.
0: Buah durian lah.
1: Buah durian? Salah. Senang je. Dia ada jawapan lain.
0: Serenda lah, Sofi.
1: Serenda?
0: Pagi ni Mak Ani tak ada idea.
1: Okay. Soalnya soalan ni senang. Saya pun nak ambil soalan ni daripada orang lain.
0: Ya.
1: Jawapannya buah yang menyusahkan ni, buah tangan.
0: Susah ke buah tangan?
1: Selalu kalau
0: nak beli tu, nak beli ni, ayolah.
1: Bukan.
0: Mak Ni tengok tu tak terfikir. Padahal Mak Ni tahu tu.
1: Bukan. Selalu kan kalau kita bagi macam kalau Mak Ni dapat buah tangan kan? Mak Ni akan cakap apa?
0: Cakap ni, yelah ni Mak Ni bagi buah tangan.
1: Susah-susah je.
0: Jadi kalau orang bagi kita cakap, susah
1: aja. Itulah macam susah lah tu.
0: Tadi Saupi kopok. Nanti lah bila kalau Mak Ni.
1: InsyaAllah Mak Ni. Terima kasih Mak Ni.
0: Sama-sama Saupi. Bye. Jaga diri, jaga kesihatan. Lagi satu. Adam Ahmad, kau pergi jual sedih.
1: InsyaAllah. Okey, baik Mak Ni. Okay. Baik, kita ambil pemanggil seterusnya ni. Satu lagi di telan. Hello, Johor FM. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Haji Sopi.
1: Ya. Yeah. Pak Wan.
3: Ya, saya lah tu.
1: Ya, Pak Wan.
3: Ya. Yeah.
1: Apa ceritanya? Apa cerita pula? Apa soalan Pak Wan?
3: Okey, macam ni eh. Tenang ni soalan ni. Tenang je. Ni budak-budak tadikan ni boleh jawab ni.
1: Okey.
3: Banyak-banyak kuda. Kuda apa yang tak boleh ditunggang?
1: Kuda apa yang tak boleh ditunggang?
3: Dia ada badan, ada kaki. Dia ada kepala, ada badan tapi tak ada kaki.
1: Oh, itu kuda kepang.
3: Bukan.
1: Dia ada tu. Dia ada kepala, dia ada badan tapi tak ada kaki.
3: Tapi tak boleh ditunggang.
1: Kuda laut? Kuda laut tak ada kaki. Kan?
3: Ya.
1: Bukan kuda laut ke jawapannya?
3: Bukan.
1: Okey, dia ada kepala, dia ada badan. Tapi tak ada kaki.
3: Ya.
1: Oh, tak ada kaki. Tak ada kaki ke dalam laut?
3: Tapi boleh ditunggang.
1: Oh, tapi boleh ditunggang. Tadi kata macam tak boleh ditunggang. Boleh ditunggang lah.
3: Boleh ditunggang. Tapi tak ada kaki.
1: Tak ada kaki. Oh, kuda kepang, kuda kepang bukan?
3: Dan.
1: Kuda laut bukan?
3: Bukan.
1: Boleh.
3: Kuda laut memang tak boleh tunggang
1: lah. Iyalah tu. Itulah jawapannya. Oh, ni boleh.
3: Bukan, tapi bukan, bukan ni. Ni boleh ditunggang. Cuma tak ada kaki je.
1: Tak ada kaki je, tapi boleh ditunggang. Okey. Kuda, kuda. Kuda, takkanlah kuda yang main catur tu pula kan? Okey, tak tahu.
3: Tak tahu. Kuda pampe.
1: Kuda pampe tu yang yang masuk singgit tu.
3: Bukan yang masuk singgit, yang kan kalau kita kuda pampe kan yang pusing, naik, turun, naik berenjut, naik berenjut.
1: Oh, yang
3: mana
1: tu.
3: Ada kaki?
1: Ya ada.
3: Mana ada kakinya? Dia tak ada kaki. Dia cuma bergenjut. Dia kita naik, dia tu bergenjut dia kan.
1: Kalau dekat dengan habis ni ada Pak Wan kaki dia banyak.
3: Itu kaki orang yang naik.
1: Oh, kuda pampir jawapannya ya. Habis kalau kuda yang ni, kuda yang jalan pakai tangan?
3: Kuda yang jalan pakai tangan, kuda jatuh.
1: Kan tahulah kan.
3: Tahu.
1: Okey, saya tanya Pak Wan lah. Soalan sebabkan Pak Wan ni orangnya bijak sikit kan?
3: Tak lah. Bukan bijak. Biasa-biasa je. Jangan cakap bijak.
1: Okey. Soalan saya. Bila kita bercakap je.
3: Apa dia?
1: Bila kita bercakap. Dia hilang. Tapi.
3: Bila kita cakap dia hilang.
1: Tapi bila kita senyap je dia datang.
3: Bila kita cakap dia hilang, bila kita senyap dia
1: datang.
3: Hilang.
1: Dia datang.
3: Bila kita senyap dia datang.
1: Tahu? Pak Wan? Hello Pak Wan, ada ke tak ada Pak Wan? Hai? Terus betul-betul senyap Pak Wan ni. Senyap tengok Pak Wan. Okeylah, tak apa. Mungkin talian tidak memuaskan ke apa ke. Saya tak pasti. Tak apalah, nanti kita cuba lagi, okey. Kita dengarkan dulu satu lagu inilah. Kita berinteraksi seketika. Kita dengarkan Mimi Fly dengan Temberang. Untuk anda terus dengar Jor FM.

0: Yang mana nak kurir bersama-sama dengan saya pagi ini, boleh saja anda hubungi kami sekarang. Seperti mana rakan pendengar kita yang sedang menanti di hujung talian pagi ini, Jor FM. Hello, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.

0: Breng. Anda masih lagi mendengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Bertemankan saya Sofi Haji Nawawi sampailah ke pukul 12:30 hari nanti. Masuk untuk teka-teki teka-tekuk pagi ini, ada sikit lagi masa. Kita nak bersama dengarkan pendengar kita di hujung talian pagi ini, Johor FM. Hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
1: Apa khabar Sofi?
0: Baik-baik alhamdulillah.
1: Ayep,
0: woi, sahabat saya, lama betul kita tak jumpa. Lama betul kita tak kudara, ya, Yep.
1: Ya, betul, lama.
0: Baik, sihat, Yep. Durian semua okey?
1: Alhamdulillah, baru nak masuk musim ni.
0: Alhamdulillah. Okey, ini dari pakar durian.
1: Pakar, eh.
0: Okey, Yep. Apa cerita? Apa soalannya tu?
1: Apa soalannya?
0: Haa.
1: Apa tadi tak masuk dan kalau terkeluar balik pula ni?
0: Alamak.
1: Ni je lah. Banyak-banyak makan.
0: Makan? Okey, banyak-banyak okay. Makan.
1: Makan apa yang kita tak boleh makan tengah hari?
0: Oh, makan apa yang kita boleh makan tengah hari? Makan malam lah, tak boleh makan tengah hari. Itu dia dimakan malam.
1: Betul.
0: Betul?
1: Mm-mm.
0: Apalah soalan punya senang aja bagi.
1: Senang, kita tak nak wajib susah. Nanti awak cek kepala.
0: Okey, soalan saya yang saya bagi pada Pak Wan tadi, Ayib tahu tak? Sebab belum ada orang jawab kan? Okey, soalan macam ni, Ayib. Bila kita bercakap, dia hilang. Tapi bila kita senyap, dia datang.
1: Pak Wan lah tu tadi.
0: Pak Wan lah kan. Bila kita bercakap je hilang pula dia. Okay. Apa agak-agak apa jawapan dia?
1: Apa ya? Suara lah.
0: Suara eh?
1: Suara.
0: Tak tepat lah, Yip.
1: Tak tepat.
0: Tak tepat.
1: Yang tepat apa?
0: Yang tepat adalah kesunyian. Sunyi.
1: Oh, sunyi.
0: Bila kita bercakap tu dah tak sunyi lah kan. Ada bercakap kan. Tapi bila kita senyap.
1: Korang
0: Sipi. Ya. Better ketis. Dia kata sipi. Okay, Yip. Terima kasih, Yip.
1: Sama-sama.
0: Semoga sihat selalu, Yip.
1: Alhamdulillah.
0: Kau nak mancing ajak?
1: Tangan-tengah tak okey lagi ni.
0: Okey, insyaAllah mudah-mudahan
1: sihat. Kita on.
0: InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Baik, terima kasih. Ayib dari Kangka. Ha, itulah dia. Bagaimana rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan saya di live pagi ini? Nur Hayati Mazlan. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kopi pahit banyak-banyak negeri. Negeri apa yang selalu ingat kematian? Itu soalan daripada kopi. Daripada Asfian Mahyus juga dari Mempawah, Indonesia. Hai warga ataupun seluruh warga pendengar Indonesia. Tak kisahlah di mana-mana sahaja, okay? Katanya Sofi hadir pagi ini di Johor FM. Terima kasih Asfian Mahyus. Okay, jom kita teruskan lagi hiburan untuk anda pagi ini. Sekarang kita ada Rizwan, tercipta satu senyuman untuk anda. Terus dengan Johor FM.

0: menceriakan suasana pagi anda, insyaAllah. Mudah-mudahan, okay, sambil-sambil anda melaksanakan tugas-tugas anda, sambil-sambil anda memandu ke, ataupun sambil-sambil anda buat kerja kat rumah tu, untuk ibu-ibu, akak-akak, suri rumah semua, semoga terus semangat, terus ceria dengan koleksi lagu-lagu yang saya kudarakan. Dan semoga mendengar saja suara saya di corong radio tu, mungkin sikit sebanyak. Mudah-mudahan lah, saya minta kan, mengharap jugalah ianya menceriakan, memberikan semangat kepada anda semua. Mungkin kadang-kadang kita ni buat kerja, ada yang liat lemah, ada yang tak bermanya, ada yang tak bersemangat kan. Bila buka radio tu, dengar lagu yang best-best, dengar pula suara saya ni, mengharapkan lah, saya mengharapkan agar anda terus ceria lah. Jangan kata tak suka, jangan tak suka, okay. Baik, rakan-rakan kita, terima kasih. Abang Zamri tadi ada tanya, banyak-banyak ikan, ikan apa yang namanya tu disebut dua kali? Saya agak-agak lah jawapannya ikan lumba-lumba. Kan lumba-lumba kena sebut dua kali tu. Tapi saya tak tahu lah betul ke tak betul. Sebab saya belum lagi sempat untuk membaca komen ni. Agak laju juga komen pagi ni. Untuk saya baca. Okey, kejap lagi kita scroll balik. Ada yang tanya juga, Sofi, kalau nak call macam mana? Nak call, jangan guna nombor wasabi tu. Jangan. Itu untuk hantar mesej saja yang talian 012-930-1019. Itu untuk hantar teks sahaja. Tapi kalau nak call, nak ke udara, gunakan talian tetap, iaitu taliannya 07-2243-100-2244-100 atau 2245-100. Ingat tak taliannya? Senang je nak ingat. Yang membezakannya 43-44-45. Yang depan tu sama, 22 hujung 100. Macam pening pula Sofi bagi penerangan ni, macam berbelit-belit je. Sekali lagi lah saya ulangi taliannya. Okey, Johor, kod Johor jangan lupa, 07 depan tu. 07, nombor yang pertama 2243 100. Kalau agak busy boleh cuba nombor yang kedua, 07-2244-100. Ataupun nombor yang ketiga, 07-2245-100. Itulah taliannya, okey. Boleh cuba kudara bersama-sama dengan saya pagi ini. Sapi yang podium, aku salam. Selamat pagi, selamat bersiaran dari Bintulu. Terima kasih orang Bintulu. Juga kita ada siapa lagi yang ada menghantar kiriman-kiriman komen pagi ini. Alisa juga katanya. Okey, baik, di talian ni. Hello, Johor FM, selamat pagi.
1: Mana dia? Assalamualaikum. Hai.
0: Waalaikumsalam. Hai.
1: Saya Na dari Melaka.
0: Na dari Melaka. Na.
1: Ya.
0: Okey, baik. Sihat di sana,
1: Sihat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, baik, Na. Nak tanya saya soalan teka-teki ke macam mana?
1: Satu je tapi. Boleh?
0: Satu je tapi. Okey, boleh. Apa dia soalannya? Silakan.
1: Okey, soalan dia kan, makin kita keringkan, dia makin basah. Apa tu?
0: Okey, makin kita keringkan, makin dia basah. Alamak. Ini soalan yang sangat-sangat menarik.
1: Sangat-sangat senang sebenarnya.
0: Oh, iya ke? Adakah ianya adakah ianya kelaziman kita ataupun macam mana?
1: Kita guna setiap hari.
0: Kita guna setiap hari, makin kita keringkan makin dia basah, Ya. Kita guna, adakah ia ianya benda?
1: Ya, benda.
0: Oh, ianya bendalah. Makin cuba ke, makin kita keringkan makin dia basah. Apa yang ada?
1: Apa yang ada?
0: Tak, saya cakap dengan ni.
1: Okey.
0: Okey, kejap. Nanti. Bagi saya peluang sikit.
1: Okey, 3 saat lagi.
0: 3 saat, alamak. Set. Makin kita cuba keringkan, makin dia basah.
1: Makin basah. Senang, kita guna hari-hari, DJ Saufi.
0: Oh, ya ke?
1: Saufi pun guna.
0: Okey lah.
1: Semua orang guna.
0: Saya ambil jawapan daripada rakan-rakan kita lah. Saya bagi kredit lah.
1: Okay.
0: Saya bagi kredit macam Abang Nizam ni, Abang Meletop. Dah. Katanya, dia bantu saya. Katanya jawapannya tuala.
1: Betul sangat. Betul. Itulah jawapan dia.
0: Ya ke? Kenapa pula makin kita keringkan, makin dia basah? Tuala.
1: Kita makin kita, kalau bila kita mandi kan, kita basah kan. Jadi kita keringkan badan kita, tuala tu kan jadi makin basah kan.
0: Oh, tuala tu lah yang makin basah. Makin kita
1: badan keringkan, kita dah kering.
0: Badan kita dah kering. Makin kita
1: satu
0: keringkan.
1: Satu je ada.
0: Satu
1: je.
0: Okay. Tapi okey lah, menarik lah tu. Okey.
1: Saja nak cuba-cuba call Joy FM ke, sebab hari-hari dengar.
0: Hari-hari juga dengar . Okey, saya nak cuba bagi satu soalan lah. Saya bagi satu soalan mudah lah.
1: Okey.
0: Saya bagi satu soalan mudah apa saya nak tanya?
1: Cuba.
0: Cubalah. Okay. Tapi orang kata dia taklah sesusah mana pun.
1: Tenanglah.
0: Okey.
1: Tapi takut pada saya lah susah.
0: Ya ke?
1: Okay. Ya, mungkin.
0: Soalan ni pun saya dah pernah tanya dah sebelum ni. Okey. siapa yang suka cakap-cakap belakang kita?
1: Siapa yang suka cakap-cakap belakang kita? Mungkin orang yang tak suka kita kot.
0: Ya, tapi orang tu siapa?
1: Fikiran kita?
0: Salah.
1: Salah. Okey, apa tu jawapannya tu?
0: Jawapannya
1: tak boleh je.
0: Jawapannya tukang gunting rambut.
1: Okey, betul, logik.
0: Logik.
1: Okey,
0: baik. Nar, terima kasih Nar.
1: Okey, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Okey, baik. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Abang Sofi, tak keringkan pakai tuala ke? Masuk dry. Meletop. Itulah dia. Tak, saya terfikir cara mungkin cara pemikiran saya ni agak berbeza. Dia kata makin kita cuba keringkan, makin dia basah. Saya ingatkan contoh macam contohlah macam tisu kan. Apa pula tisu nak keringkan? Ya macam kain lah kan. Kita nak keringkan kain tu, makin kita nak keringkan makin dia basah. Saya fikir macam tu. Rupa-rupanya tuala bila kita mandi kita, yalah badan kita basah, kita lap yang kering badan kita, yang basah tu tuala. Oh, itu caranya, jawapannya. Okey. Baik, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami. Kejap lagi kita sambung lagi. Nampaknya ada satu lagi pemanggil. Kita bagi chance lah untuk pemanggil yang terakhir pagi ni. Berjaya tembus talian. Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Sofi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Dah lama tak bercakap dengan kamu ya.
0: Okey, Wali dari Ulu Belitung.
2: Saya.
0: Adakah?
2: Wali tak ada. Wali nak ucapan kepada Sofi selamat bertugas, ceria selalu. Wali tak ada teka-teki ke apa, tak ada. Hanya nak buat ucap. Buat isteri Wali, Poni Haji Umar, dia sehat selalu. Yang selalu tuju pada Wali, Cik Ismail Musa dari Pekanan Nasional dengan isterinya. Itu ajalah. Okay, Wali baik. Nak berbual dengan kamu.
0: Terima kasih banyak-banyak Wali. Semoga sehat sejahtera selalu undaknya Wali.
2: Alhamdulillah. Syukur pada Allah.
0: Mudah-mudahan. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia Wali. Okey, ada satu soalan ini daripada Sandra Ihsan. Katanya banyak-banyak binatang. Binatang apa yang dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ini Sandra soalan saya yang 2 minggu lepas tak ada saya ni. Kan soalan dia banyak-banyak kuda, kuda apa yang dia nampak kita, kita tak nampak dia. Jawapannya kuda menyorok. Kalau Sandra tanya binatang apa yang dia nampak kita, kita tak nampak dia, jawapannya adalah binatang menyorok. Itulah dia jawapannya. Okey, baik, kita dengarkan dulu lagu ini daripada Mojek Hafiz, Zinakal, Zamir Haris, Dalam Diam untuk anda terus dengar Johor FM.

Ya, anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Sofi Nawawi terus bersama-sama dengan anda dalam segmen Aura Permata bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Samsudin Muhammad, terima kasih Abang Samsudin yang berada di Permas Jaya. Semoga sihat selalu hendaknya. Yang menyapa saya di ruangan TikTok Live Johor FM official juga pagi ini. Abang JJ Gemas juga, selamat pagi Sofi. Mayuza juga ada, Sandra Ehsan. Saya minta maaf banyak-banyak. Kak Siti Hajar juga. Juga ada Abang Ujang. Abang Ujang minta maaf. Abang Ujang, saya baru saja dapat buka WhatsApp ni kan, sebab tadi tengah sibuk dengan live kita, dengan pantun teka-teki, dengan teka-teki teka-tekuk. Ramai rupanya yang membantu saya untuk soalan kereta apa dari pokok ke pokok. Rupanya kereta 323 tu 323. Okay, itulah dia jawapannya. Terima kasih Abang Ujang. Tuan Presiden Nizam juga ada. Presiden Nizam, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian jawapan itu. Kak Sadiah kata kereta sorong dari pokok ke pokok. Ya tak, ya juga, ya tak. Kalau macam kereta sorong tu, kita angkat buah sawit tu kan, daripada pokok ni pergi ke pokok ni, pokok ni pergi ke pokok ni. Logik juga. Okey, itulah dia daripada rakan-rakan kita yang berkongsi jawapan menerusi Wasabi kita. Okey, baik. Kak Jaimah dari Kukuk Pontian, buat semua sahabat-sahabat Abdul Majid, Ujang, Nurazmin, Sadiah, Kak Mar, Kak Zunaili, semoga semuanya kekal sihat ceria selalu hendaknya. Juga selamat pagi daripada Kak D. Kak D kata ucapan selamat pagi buat pendengar semua, Kak Meslina dan suami, Ujang, Abdul Majid dan Banjari Adni Osman, untuk Ismail Musa dah settle dah semua kerja pagi ni. Sekarang ni nak dalam perjalanan menuju ke Parit Raja, pergi jalan-jalan ni. Okay, moga terus ceria semua. Terima kasih. Okay, baik. Daripada rakan-rakan kita, Nur Fazilawati Said juga selamat pagi, Pak Lung Zaki. Juga kita ada Ipan, Samsudin Muhammad, Alisa yang sedang menonton kami di live TikTok Johor FM official. Sekarang kita ada Panji dengan Sayap Terluka. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Di Mersing boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 92.1 MHz FM. Kalau anda tak dapat nak dengarkan kami menerusi 3 frekuensi, 101.9, 92.1 ataupun 105.3, boleh saja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Boleh cari di Google Play, di App Store. Buat turun secara percuma sahaja. Bukan apa, kalau-kalau anda berada di luar kawasan kan, anda nak ikuti antara rancangan-rancangan kami, nak dengarkan siaran kami. Sebab sekarang ni ramai juga orang dengar radio menggunakan telefon pintar kan, sambung dengan earbud ke, earphone ke, headphone ke, sambil-sambil duduk kat office ke, sambil-sambil nak pergi jogging ke kan, boleh buka aplikasi RTM Click. Boleh pilih sama ada nak menonton TV ataupun radio. Bila dah klik radio tu, boleh pilih saluran radio. Ada 34 stesen radio RTM yang boleh anda dengar. Mana dah tahu kan, kita promote jugalah untuk rakan-rakan kita di negeri lain. Kalau tiba-tiba nak dengar macam mana, Terengganu FM punya siaran, Kelantan FM punya siaran, Perlis ke, nak dengar apa siaran di radio Sabah sana, Sarawak, ada banyak semua frekuensi siaran radio yang boleh anda dengarkan menggunakan satu aplikasi saja, iaitu RTM Click. Okey, Yana 79, waalaikumsalam, selamat pagi daripada Abang Raja Osman yang sedang bertugas di HSA. Terima kasih Abang Raja Osman, semoga dipermudah segala urusan. Terus mantap, terus bersemangat dalam apa jua bidang tugas yang anda lakukan ketika ini. Untuk suri rumah jugalah, kita tidak pernah lupakan yang mana terus bersemangat, terus ceria. Tapi ada juga yang sambil-sambil nyanyikan tu belum tahu lagi nak masak apa agaknya hari ni. InsyaAllah lah, mudah-mudahan adalah idea tu kan, hari ni nak masak lauk apa. Kadang-kadang kena fikirkan asas dia tu. Sama ada asas dia ayam ke, ikan ke, daging ke, sotong ke, udang ke. Dah tahu asasnya tu, barulah boleh. Kalau udang, buat sambal udang sedap juga . Lama tak makan sambal udang katanya. Buat sambal udang, buat pula satu lagi sayur apa, tak kisahlah sayur apa pun. Buat sambal telur ke, daging tu buat masak black pepper ke kan, daging masak kicap ke. Kalau ayam tu pula, kalau dah jemu dengan santan, dah jemu dengan yang pedas-pedas, macam masak lemak ke pedas, cuba dipanggang pula ayam tu. Mana tahu kan, buat pula dia punya dia punya sambal pencecah. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki anda, ada idea yang boleh menarik ataupun membuka selera ahli keluarga anda pada pagi ataupun menjelang tengah hari nantilah untuk hidangan makan tengah hari. Okey. Baik, Nurul Aini 86 dah settle masak Sofi sop eko katanya. Wow, sambal telur dengan ayam goreng mantap. Terima kasih. Rafiah, cuti-cuti Malaysia katanya, dah 2 minggu cuti. Wah, seronok juga cuti-cuti dengan masak-masak sekali cuti. Baik, kita dengarkan dulu lah lagu ini daripada Aida Jebat dengan Pencuri Hati. Tapi ni Pencuri Hati versi dangdut. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Alamak, jumpa lagi daripada School Band. Untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya, Sotwaw Faya, Saufi Haji Nawawi. Masih lagi kudara dalam segmen Aura Permata sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Apa cerita daripada rakan-rakan kita ni? Kalau kita tengok di live TikTok, sebenarnya saya masih lagi sedang bersiaran secara langsung di live TikTok Jawara FM Official pagi ini. Ada yang juga bersembang lah. Bukan apa, ini berkaitan dengan daging korban. Katanya, Alhamdulillah, daging korban yang diterima tahun ni ada banyaklah juga kan. Jadi menu masakan tu untuk hidangan makan tengah hari ke sarapan pagi ke, semuanya hari ni saya tengok banyak yang berasaskan daging. Nah, ada yang cerita masak apa, daging masak kicap, black pepper, ada yang juga buat mi goreng letak daging. Macam-macam lah juga. Kalau anda bijak sikit lagi, mungkin boleh buat burger sendiri ke, mana tahu kan. Boleh lah, tak kisahlah, apa saja boleh digayakan makanan-makanan tu kan. InsyaAllah lah, semoga diberkati selalu hendaknya. Daripada Kak Mar, Sofi, salam untuk rakan-rakan pendengar pagi ni, untuk Maria, Norma, untuk Sadia, untuk Kak Jaimah, untuk Ujang sekeluarga, Saniah, Aman dan semua yang mengenali Kak. Apa khabar semua katanya? Dan satu lagi ni, ini ada perkongsian daripada Kak D tadi ni. Katanya tengah sarapan ni dekat Paik Raja, ini adalah kali pertama makan lontong pecel. Saya sendiri pun memang tak pernah makan lah. Lontong tu biasa, tapi kalau lontong pecel tu, saya memang tak pernah makan. Katanya tak reti nak makan macam mana. Sudu kan tu, buka mulut, suap masuk mulut, makan gitu kan. Okay, katanya dengar Jawara FM melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak Kak D. Sambil-sambil layan kat kedai makan pun, buka RTM Click. Okay, Siti Fatimah, daging masak lemak, sup tulang. Okay, stop dulu daging, jaga-jaga diri katanya. Oh, yelah, kalau dah terlalu banyak, betul lah orang kata kan. Kena sentiasa berwaspada jugalah dengan apa yang kita makan tu. Kena beragak-agak jugalah. Kena periksalah juga kandungan kalori setiap masakan kita tu. Kena periksa jugalah tahap kesihatan tubuh badan kita. Ini yang paling penting. Jangan dibiarkan. Apatah lagi kalau kita ni dah menjangkau usia 40-an, 50-an, 60-an. Kena kerap buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kena tengok apa kata, tekanan darah tinggi tu macam mana, okey ke tak okey. Kandungan gula dan darah tu macam mana, okey ke tidak kan. Kena sentiasalah buat pemeriksaan berkala, okay. Baik, meneruskan hiburan untuk anda pagi ini, daripada Spin, hadirlah Mustika. Terus dengar Jawara FM.

Kita semua lagu bersama daripada Ungu dengan lagu Cinta Dalam Hati. Terus menceriakan suasana pagi anda. InsyaAllah mudah-mudahan lah menceriakan. Itulah harapan saya. Sekiranya anda mendengarkan siaran kami di Johor FM ini, kami mintalah, kami harap sangat agar anda ceria, agar anda bersemangat untuk mengikuti siaran kami dengan koleksi lagu-lagu yang saya keudarakan lah pada pagi ini. Okey, apa juga tugasan anda pagi ini? Sentiasa berhati-hati dengan kawasan persekitaran. Apabila kita keluar pergi ke, yalah, ada urusan kan. Contoh kita parkirlah di mana-mana lot kedai ke, di kawasan tumpuan orang awam ke, yang mana kita menyandang kita punya beg silang ke, beg tangan ke, kita turun daripada kereta, sentiasa juga awasi persekitaran kita. Kalaulah nampak ada sesuatu benda yang mencurigakan ke, bukan apa, saya nak cakap bagi tengah kes ragut ni, kalaulah kita turun kereta tu, kita tengok juga sekeliling. Kalau ada yang mana bermotosikal ke, selalunya kalau kes ragut ni memang menggunakan motosikal lah kan. Kalau nampak macam mencurigakan, kenalah lebih sentiasa berhati-hati. Kalau boleh pegang erat-erat anda punya beg tu, dan terus pergi ke tempat tumpuan orang ramai. Jangan asingkan diri, janganlah berjalan di tempat-tempat yang mungkin tak ada orang langsung kat situ. Jadi kena sentiasa berhati-hati, apatah lagi kalau anda adalah golongan wanita. Baiklah, boleh saja hantarkan kiriman WhatsApp kami di talian 012-930-1019. Ada cerita menarik yang dibawakan daripada Kak Yah Caah juga pagi ni. Katanya hanya ucapan salam saat pagi. Hai Kak Yah, semoga sejahtera selalu hendaknya lah juga. Daripada Kak Tina Renggam juga ditujukan buat Kak Zai dan Mami. Terima kasih atas ucapannya. Rakan-rakan kita yang menonton, Abang Zaidi Aris, daripada Alisa juga yang masih lagi ada pagi ini. Daripada Nat Letop juga pagi ini katanya ada perkongsian cerita. Kalau dulu-dulu, ni cerita pasal daun lah tadi kan, kalau dulu-dulu waktu balik kampung kat Pontian, arwah mak mesti bawa balik segala jenis daun untuk dimasak. Itulah dia, kadang-kadang dekat kampung ni yang seronoknya itulah. Berbeza dengan kita yang kat bandar ni kan. Tapi kat bandar pun adalah juga orang yang buat pasu kecil-kecil, setakat tanaman macam daun kunyit, yang tanam sendiri macam daun pandan, daun sup ke, ataupun yang buat hidroponik sayur-sayuran ke, boleh. Tapi kalau dekat kampung tu lagilah banyak. Kata kalau pergi kat belakang rumah tu, dengan ulam-ulamannya memang banyak lah. Memang tak payah risau, tak perlu nak cari dekat pasar. Pergi belakang, insyaAllah berlauk lah kita. Okey, ini dia Khalid Baskes, hanya nama untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: apa lagi?
1: Ya, tunggu apa lagi? Pastinya di ruang udara Johor FM, Permata Selatan. Sofie Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda pagi ini. Rakan-rakan pendengar dan juga penonton yang masih lagi terus kekal setia. Cikgu Rafidah Said, terima kasih banyak-banyak. Katanya, daripada dulu sampai sekarang, itulah dia frekuensi radio dekat rumahnya, dekat dalam keretanya. 101.9 buat Cikgu Rafidah. Semoga sentiasa sihat. Semoga sentiasa ceria bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan Abang Muhammad Azli, 39 ni. Kata Abang Azli, saya sentiasa dengar Johor FM. Katanya dekat rumah 101.9 juga. Gunung Pulai dah berguguran durian katanya. Zira, mantap. Saya kalau dengar pasal durian ni kan, kalau lah ada orang sembang-sembang, pi, ada kat mana tu pi? Ni nak bagi durian sikit ni. Kan seronok gitu ya tak? Omi Puff juga sahabat pagi dah sarapan ke tu? Saya ni baru minum-minum gitu je. Sarapannya insyaAllah lah kejap lagi lah lepas pukul 10 nanti waktu MTH ke udara. Nak letup, jom siapa nak ikut saya pergi tengok durian. Semalam dah gugur sebiji. Itulah dia, okay. Ada setengah daerah, ada setengah kawasan. Saya agak pelik lah dalam tahun 2026 ni, musim durian tu agak macam, bukan nak kata tak teratur eh, dia macam cepat. Saya rasa macam baru lagi hujung tahun lepas ke awal tahun, macam di daerah Muar dia dah berbuah kan. Begitu juga dengan daerah Segamat, itu hari dia dah mula gugur pada sekitar bulan 1, bulan 2 sebelum puasa lagi tu kan. Tapi sekarang ni dah masuk je, masuk ke bulan 5 ni, bulan 5 ke bulan 6 ni kan, dia dah gugur balik dah. Maknanya proses tu tak lama lah. Alhamdulillah lah, orang yang banyak kebun durian gitu lah, seronok lah. Okay, baik. Tapi untuk orang yang memang tak makan durian, ada ada orang yang memang tak makan, katanya tak boleh bau langsung. Kalau lah dia ada kawan yang makan durian, kalau kau makan durian, kau jangan duduk dekat-dekat dengan aku, aku tak boleh. Pada saya, saya tak pastilah. Memang ada masalah. Yelah, mungkin setengah orang tak suka bau dia ke apa, kita tak tahu kan. Jadi kita kena hormati jugalah orang punya, kata apa, privacy dia tu. Orang punya benda yang dia tak suka tu, kita janganlah paksa-paksa. Jangan kita dengki-dengki. Okay, baik. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda pagi ni yang masih lagi menonton bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita tak banyak masa untuk kita ke udara. Sampailah pukul 10 pagi saja nanti. Selepas itu kita berinteraksi seketika untuk memberi laluan kepada muzik tanpa henti. Adele, Rolling in the Deep. Terus dengar Johor FM.

Saya ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penonton dan juga pendengar yang bersama-sama dengan saya yang support. Walaupun anda tak nyatakan, walaupun mungkin anda tak gambarkan dalam bentuk kata-kata, tapi niat anda, keikhlasan anda yang bersama-sama dengan kami itu amat-amatlah saya hargai. Okey, mungkin saya nak sebutkan semua nama tu tak dapat. Kalau saya sebutkan sikit, mungkin yang ni pula tertinggal. Apapun, untuk semualah yang sedang menonton, lebih-lebih lagi di live TikTok Johor FM Official sekarang ini kan, yang mana sentiasa ada yang tekan-tekan like tu, yang komen-komen tu semua, yang berkongsi cerita, amat-amat saya hargai. Okey, saya nak beritahu sekali lagi, saya amat hargai kehadiran anda dalam siaran Johor FM sama-sama dengan kami. Okey, baik, daripada Wan Zack, katanya Wan Zack yang berada di Tiram ni, nak ucapkan selamat pagi kepada semua driver-driver Central Packaging, untuk Bob dan Safwan, untuk Opis Fazi, Imah, Aina, Elina, Runa, selamat bekerja. Dan tak lupa juga kepada my boss Aaron dan Jojo, kata-kata katanya God bless you. And tak lupa juga kepada DJ Sofi lah. Katanya saya dah comeback ni untuk run. Awak bila lagi, my brother? Untuk isteri yang tercinta, terima kasih juga. Jaga adik Nur Aira Sofia. Adik kan anak? Nur Aira Sofia, love you all, katanya. Okay, baik, Wan Zack, terima kasih Wan Zack. Untuk Wan Zack juga yang sentiasa bersama-sama dengan kami, yang sedang mendengarkan siaran Johor FM, semoga sejahtera selalu hendaknya. Jadi sampai di sini dahulu untuk jam ini. Jadi insyaAllah saya akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti, kerana selepas ini kita akan ikuti berita dunia tepat pukul 10 pagi dan lagu-lagu kenangan nostalgia dalam muzik tanpa henti sampailah pukul 11 pagi. Terus dengar Johor FM.

Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melaka sejarah sebagai ketua negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Mosa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis pandang itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu daripada Osman Hamzah, lagu Tanjung Puteri, pembuka tirai bagi jam yang ke-6, jam yang terakhir segmen Aura Permata. Saya Sofi Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Kurang lebih 1 jam lah berbaki untuk segmen Aura Permata ni, sampailah ke pukul 12:30 hari nanti. Semoga anda telah pun terhibur, koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia yang telah pun saya kudarakan. Lagu-lagu yang popular sekitar tahun 80-an, 90-an, juga ada sedikit lagu 70-an yang telah pun saya kudarakan bersama-sama dengan anda. Jadi diharap kan menepati citarasa halua telinga anda yang menjadikan Johor FM ini sebagai stesen pilihan anda waktu ini. Okey, ada lagi banyak koleksi lagu-lagu tahun 90-an, 80-an akan saya kudarakan, seperti lagu Meniti Suratan sekejap lagi. Juga kita ada Melissa, Cinta Untuk Nabila, lagu Flybait juga ada. Lagu persembahan daripada Ramlah Ram juga turut tidak ketinggalan. Semuanya untuk anda sekejap, saya lagi nanti. Okey, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu dendangan daripada Yan Zen. Itu dia, Meniti Suratan. 11.14 minit pagi. Agak-agaknya ibu-ibu, kakak-kakak sedang sibuk kat dapur tu. Seperti mana yang kita sembang-sembangkan pagi tadi tu kan. Macam-macam menu katanya nak masak. Itulah, selamat bertugas di dapur. Anda adalah seorang wirawati suri rumah yang cukup berdedikasi, yang cekal, yang sentiasa orang kata laksanakan tanggungjawab dengan penuh kasih sayang untuk keluarga tercinta anda. Ingat, setiap pergerakan, setiap langkah tu orang kata memberikan pahala. Setiap apa tindak tanduk anda tu, yelah, memang tugasan anda macam itu kan. Anda ikhlas, anda buat sarapan ke, anda buat makan tengah hari ke, anda siang ikan bilis, anda siang lada. Kata setiap pergerakan tu ada nilainya. Okay, insyaAllah lah, mudah-mudahan semoga anda dan juga ahli keluarga anda semua sebagai suri rumah ini akan terus dalam rahmat Allah selalu, dikurniakan keafiatan yang berpanjangan dan terus hidup bahagialah hingga ke akhir hayat. Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Kita nak dengarkan seketika lagu ini daripada Ramlah Ram, Penantian, Penantian Yang Terakhir. Terus dengar Johor FM.

semua, Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Gitu apa? Gitu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey, hari ini Kak G nak cerita mengenai saiz liang pori. Ya Kak G tahu ini merupakan satu masalah yang dialami oleh semua orang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau anda semua nak tahu, banyak punca yang menyebabkan liang pori ini membesar. Antaranya, mungkin disebabkan genetik, hormon, sehinggalah kepada minyak yang berlebihan akibat faktor usia, dek. Macam itulah. Anda sebenarnya kan tak boleh nak kecikkan liang pori secara fizikal. Tapi masih terdapat rutin penjagaan kulit yang berkesan dan membersihkan liang pori untuk kulit anda nampak sihat dan lembut. Apa kata anda amalkan tip yang mudah yang Kak Cik nak bagi ni? Dengar eh. Tip yang pertama, salah satu cara yang mudah untuk anda cuba adalah pengawapan atau steaming. Selain mengecilkan pori, cara ini sebenarnya membantu untuk menghilangkan kotoran di muka serta membunuh bakteria. Okey, caranya kalau kat rumah anda tak ada steamer lah kan, kita masih lagi boleh buat. Anda boleh saja boleh letakkan air panas dalam satu bekas, kemudian anda halakan muka anda ke arah wap lebih kurang dalam 20 minit. Dengan cara ini, liang pori anda akan terbuka dan segala kotoran tu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang paling mudah sekali. Kita guna ais aja. Tak payah susah-susah nak cari bahan lain. Ais mudah saja. Buka je peti ais rumah anda ada ais kan. Okey, caranya letakkan cube ais itu dalam bag ziplock atau kalau nak senang ambil je kain yang nipis untuk mengelakkan terlalu sejuk. Nak mengurangkan pencairan. Tuala-tuala kecil tu pun boleh. Caranya sapu perlahan-lahan secara membulat. Kita buat macam teknik urutan kat muka kita. Teknik urut-urut secara perlahan-lahan, tekan di kawasan yang bermasalah. Macam kat situ ada je kulit berjerawat, berjeragat, lepas tu liang-liang pori terbuka. Dekat tempat-tempat tu anda kena tekap lama sikit. Jadi ini sebenarnya dapat mengurangkan kemerahan dan dapat mengawal minyak. Yang penting anda kenalah konsisten dengan teknik Kak G ajarkan tadi. Dan yang penting cara ni juga boleh buatkan kulit anda tegang dan solekkan, tahan lama. Yang penting dek, kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, itu saja tip ringkas dari Kak G untuk hari ini. Terus buat kulit awak terus flawless. Jumpa lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: kita bersama.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

sebuah lagu dendangan daripada Era Fazira. Lagu Pasrah untuk anda. Saudara, bukan semua sebenarnya orang kata yang kita impikan ni akan menjadi milik kita lah. Namun di setiap ujian yang datang tu pasti membawa hikmahnya. Dan mungkin kita tak nampak hari ini. Mungkin juga akan datang pada hari-hari yang datang nanti. Jadi teruslah melangkah, terus usaha, terus untuk kejar cita-cita apa sahaja yang kita impikan, apa sahaja yang kita mahukan. InsyaAllah apa sahaja yang kita buat tu, kalau kita ikhlas, akan ada, akan tercapailah tujuannya tu nanti.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi, Ain.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar, Digi Zalfi?
0: Baik. Alhamdulillah. Okey. Baik, Ain. Bagaimana untuk perkongsian pagi ini? Silakan.
1: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syaria kepada semua pendengar setia Johor FM. Alhamdulillah. Syukur kerana kita masih diberi peluang untuk bersama pagi ini. Macam biasa, kalau tuan-tuan dan perempuan sedang memandu nak ke tempat kerja, hati-hati di jalan raya. Kalau sedang di rumah, selamat beristirahat. Dan kalau yang tengah sibuk di pejabat, semoga terus dipermudahkan segala urusan. Baik, pendengar yang saya hormati, bila kita sebut pasal kesihatan, memang tak dapat lari daripada rutin harian kita. Kadang-kadang badan ni kita rasa macam penat je kan. Sendi mula lengur, tidur malam tak lena. Pencernaan pun mula terganggu. Ada yang alami masalah sembelit. Ada yang perut selalu kembung. Tak kurang juga yang risau bila doktor kata tekanan darah dah mula naik. Gula dalam darah tak terkawal. Kolesterol pun tinggi. Semua ni kalau kita biar lama-kelamaan boleh jadi lebih serius. Sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan pada semua pendengar Johor FM satu produk kesihatan yang memang semakin ramai orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Perfai 4-1. Minuman kesihatan dalam botol kaca berisi padu 325ml yang bukan sahaja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Polifat ini diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, rozal madu dan sarang burung walet. Jadi satu botol polifat ini dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Minum hari-hari, insyaAllah badan kita ni lebih bertenaga, kulit kita ni berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam lah. Dan yang paling penting, polifat ini selamat diminum, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Pulfai ni ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat daripada syarikat Bumi Putera yang memang jaga kualiti. Anak-anak boleh minum, orang dewasa pun boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi, bila kita sebut pasal manfaat dan kebaikan Pulfai ni, tuan-tuan perempuan, saya suka sebut macam ni. Kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar, dan Pulfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema kan, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi, bila kita amalkan Pulfai ni secara konsisten, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah badan kita ni jadi lebih kuat lah. Daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik je kan, betul tak? Jadi Pulfai inilah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan kita. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya, rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Jadi seterusnya, bila sebut masalah kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil. Kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun kan. Jadi kalau kita biarkan nanti berlarutan. Jadi dengan mengamalkan Pulfai, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh badan kita, lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paraf gula kita. Sebab itu, ramai yang jadikan Pulfai ini ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Jadi lepas tu, untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan dan boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk dah. Sebab bila kita minum Pulfai ini, tuan-tuan dan puan-puan, sistem peredaran darah kita ni jadi lebih lancar lah. Jadi sendi pun cukup oksigen dan nutrisi. Jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Jadi bila sendi ringan, kita pun mudahlah buat kerja rumah. Nak solat pun lebih selesa kan. Nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Lepas tu, kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Okay? Sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan, boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Okey, ada yang perut jadi keras, nak ke tandas pun terpaksa duduk lama kan. Ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Jadi usus inilah pusat utama. Okey, kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita cepat letih. Muka pun nampak kusam, perut selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita ni betul-betul sihat, insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan perempuan, hari ini saya nak ajak semua pendengar-pendengar Johor FM, jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan kata esok, jangan kata lusa. Jadi, tuan-tuan perempuan, pagi ini memang kami buka satu promosi yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan harga sebenar untuk sebotol Pulfai ini, RM155.

Tapi sempena promosi istimewa kali ini, kami nak bagi 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja, tuan-tuan. Okey? 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja. Masya Allah, tuan-tuan perempuan. Kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini dah tahap harga lebur. Ha, harga all out kita bagi. Harga runtun jiwa pelanggan. Ha, siap dengan percuma penghantaran terus ke rumah anda. Ha, memang jauh sangat biasanya. Kalau nak dibandingkan dengan harga biasa, sebab itu siapa yang tahu nilai promosi ini, memang tak tunggu lama, terus lock order awal-awal. Ha, lepas ni, Allahuakbar lah. Belum tentu ada lagi promosi macam ni tau. Jadi inilah masanya untuk tuan-tuan perempuan rebut cepat-cepat. Jadi pendengar yang bijak akan bertindak sekarang. WhatsApp atau terus telefon untuk buat pesanan, sebab kesihatan ni tak boleh ditangguh-tangguh. Jadi cepat-cepat catat nombor kami 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Dan promosi pasal ini tamat jam 6 petang ini. Jangan tunggu sampai 6:05 ke 6:10 baru nak call. Waktu tu saya pun tak boleh nak tolong. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masih ada. Ha, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Johor FM.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan pagi ini. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan DCM Herb Legacy di talian. Kita ada Ain. Apa lagi perkongsiannya, Ain? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kita yang setia bersama pagi ini dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru sahaja buka radio, alhamdulillah anda masuk pada waktu yang tepat sebab sekarang kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai iaitu Pati Sarang Burung Walet Polfai 4 dalam 1. Ha, ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Johor FM. Ha, bayangkan anda boleh dapatkan Polfai dengan tawaran paling berbaloi-baloi, 3 botol hanya RM100 sahaja. Dan yang paling menarik, penghantaran kami tanggung sepenuhnya, percuma terus sampai depan pintu rumah. Ha, jangan tunggu lama-lama. Sebabnya lepas ini belum tentu ada lagi tawaran macam ni. Promosi pun ada masa tau. Ha, bukan selamanya. Sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi siapa yang cepat, dialah yang dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Jangan fikir berkali-kali. Terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di talian 0149882436. 0149882436. Baik. Sebenarnya, bila sebut pasal Polfai ni, tuan-tuan perempuan, ramai ingat ia cuma minuman biasa yang manis-manis macam jual dekat luar sana. Tapi sebenarnya, Polfai ni hasil formulasi khas yang dibuat dengan teliti. Gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan kita secara menyeluruh setiap kali tuan-tuan perempuan teguk. Ha, maksudnya apa? Maksudnya, kita tak fokus satu saja. Kita tak buat Polfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke, perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Polfai. Sebab itu, saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Baiklah, Polfai ni macam mana cara nak minum? Hari-hari ke kena minum? Hari-hari kena minum. Cuma ambil 2 serbuk besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 serbuk besar waktu malam sebelum tidur. Anak-anak, 1 serbuk kecil pagi dan malam juga. Kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu. Tak ada masalah. Yang penting kita kena konsisten. Sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun boleh je minum Polfai. Cuma carakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat lah. Sebab Polfai ni bukan ubat, tapi minuman kesihatan berasaskan bahan semula jadi. Maksudnya, ia bukan untuk gantikan rawatan doktor lah. Tapi lebih kepada membantu badan kita ni kekal sihat, bertenaga dan segar bila diamalkan secara konsisten. Okey, saya ada satu pelanggan ni, dia seorang guru lah. Dia selalu mengadu sakit sendi, terutama bila berdiri lama dalam kelas. Lutut cepat lengur, balik rumah pun cepat letih. Tapi bila konsisten amalkan Polfai, katanya sendi dah makin kuat ya tuan-tuan perempuan, badannya lebih bertenaga. Dan yang best katanya kulit muka makin berseri-seri sampai murid-murid tegur. Cikgu nampak muda sekarang. Itu tanda dalaman badan dah mula sihat. Kesannya kita nampak keluaran sekali. Kita bukan nak kejar muda balik. Tapi cukuplah bila umur makin lanjut, kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang. Betul tak? Dan kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami tawarkan usaha yang ramai dah rasa sendiri, badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir. Itu yang buat kami tak pernah penat nak share dengan semua. Okey, sebelum kita berpisah hari ini, satu perkara yang saya nak ingatkan, jangan biarkan diri terus letih tanpa usaha. Kalau dah macam-macam cara dicuba tapi tak berhasil, berilah peluang pada Polfai. InsyaAllah kesannya anda sendiri yang akan rasa. Baik, kepada semua pendengar-pendengar Johor FM, saya tak nak anda tunggu sampai badan makin lemah, sakit makin banyak baru nak cari ikhtiar. Hari ini peluang dah ada depan mata ni. 3 botol Polfai cuma RM100 sahaja. Tambah pula dengan khasiat dia melimpah-limpah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki ni. Dan penghantaran pun percuma ke seluruh Johor. Rugi kalau lepaskan peluang ini tuan-tuan dan puan-puan. Lepas ni tak tahulah ada lagi ke tidak, dan promosi pun sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi terus WhatsApp ke telefon kami di talian 0149882436. 0149882436. Seulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya untuk pagi ini. Terima kasih kerana sedia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat, cari iktibar dan menjadi asbab untuk kita sama-sama menjaga kesihatan. InsyaAllah kita bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa Perfai, kunci kesihatan seisi keluarga. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ain dari DCM Herb untuk anda dalam rancangan Tajaan pagi ini. Meneruskan hiburan untuk anda. Jamal Mirdad, yang penting happy katanya. Untuk anda, terus dengar Johor FM.

Daripada video Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagu Seribu Kemanisan untuk anda. Saudara, 11.54 minit pagi, tugasan saya bersama-sama dengan anda telah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih yang tidak terhingga, yang mana mendengarkan siaran kami, yang kata alhamdulillah terhibur, memberi semangat, syukur, suka dengan lagu-lagu yang saya kudarakan. Amat-amat saya hargai sokongan anda kepada kami di Johor FM ini. Daripada awal pagi tadi, bermula pukul 6 pagi tugasan saya, dan kini melabuhkan tirainya hampir pukul 12 tengah hari. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ada rezeki, kita ada usia untuk hari esok kita bersua kembali dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang mungkin sentiasa bersyukur, dalam keadaan yang kita sentiasa boleh untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik sekali, insyaAllah. Okay? Baik, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Salam hormat, salam mesra daripada saya, Sofi Nawawi. Semoga anda telah terhibur. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Sebuah lagu. Ada orang kata saya pernah nyanyi lagu ni. Biasanya lagu ni dulu hujan katanya. Ini dia lagunya, Flybit, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Untuk anda, sekali lagi daripada saya, Safi Nawawi. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Enam dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM lah.
0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar.
5: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Ya, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat, Johor, Singapura dan Kepulauan Riau. 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, ya, pastinya percuma untuk anda. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas tadi, Sophie Nawawi yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Pastinya dapat banyak info kan di pagi hari. Macam mana, okey ke tidak anda? Okey, di tengah hari ini untuk segmen yang kedua, anda ditemani saya. InsyaAllah sampai bermula 12 tengah hari sampailah ke jam 6 petang nanti. Untuk hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dalam segmen yang kedua, Variasi Permata. Jadi kita teman berteman, terus layan Johor FM Permata Selatan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ada 11.07 minit tengah hari. Ya, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, macam mana anda? Okey ke tidak? Yelah, kita tahu ni sekarang tengah musim demam . Kalau boleh jaga kesihatan kita. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan sesegeranya ya. Maklum sekarang demam dia terus jangkit. Satu rumah terus kena. Yang penting kita banyakkan minum air masak ataupun air putih, air mineral dan sengkatan dengannya air jarang lagi apa. Samalah tu kan. Banyakkan minum air putih. Kalau nak petua lagi, petua buatlah rendaman cengkih dan juga bawang putih. Katanya untuk tambah metabolisme badan kita. Itu pun boleh juga. Itu antara petua-petua lah yang boleh diamalkan lah . Kerana yang kita tahu masa musim COVID dulu banyak yang menggunakan petua tersebut, yang merendamkan air rendaman air ni, bawang putih dan juga cengkih, tu boleh diguna pakai. Tapi kalau ada simptom hilang deria bau tu ataupun rasa, cepat-cepatlah kan dapatkan rawatan sesegeranya. Kita khawatir itu simptom lain . Ada yang kata simptom COVID pun boleh juga. Kata dah hinjit, tetaplah kena hati-hati, okey. Yang penting jaga diri anda. Ibu-ibu okey? Mantap . Kita tahulah ni musim cuti sekolah.

Tapi kalau tak gitu, tak bergeraklah mereka dah. Tak bergeraklah mereka dari tempat duduk mereka tu lagi. Lagi, lebih-lebih lagi ada handphone di tangan. Begitu. Okey, apapun, jaga diri anda semua ke mana saja anda pergi ataupun bercuti ketika ini. Jaga keselamatan anda dan juga keselamatan anak anda serta keluarga. Okey, kita layan dulu lagu Misha Omar Tanpa Rela hanya untuk anda di JFM Permata Selatan.

0: Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
1: sikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.
3: Jom dengar Johor FM.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari
2: dengan sos mentega.

Ya, itu tadi lagu Gadis Jolobu. 12.48 minit tengah hari. Okey, dah makan tengah hari ke belum tu? Makan apalah lauk kita tengah hari ni ya? Ya, bila ramai yang berada di rumah ketika ini, pastinya masak lebihlah sikit kan? Berbanding dengan hari-hari biasa. Maklum rakyat ramai hari ni kan di rumah. Ibu-ibu okey maintain Okey, Kelab Basikal Klasik Selat Tebrau menganjurkan program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026. Pada 19 hingga 20 Jun 2026, bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Macam-macam program dianjurkan, iaitu bertujuan program ini diadakan adalah untuk menghimpunkan peminat dan juga penggiat basikal klasik dari dalam negara yang turut dihadiri peserta dari luar negara juga, di samping menggalakkan gaya hidup sihat serta memperkukuhkan hubungan komuniti melalui aktiviti berbasikal berkonsepkan warisan dan juga rekreasi. Okey, macam-macam aktiviti diadakan, ada juga pameran, ada juga makan malam kebudayaan, ada juga cabutan bertuah, sukan nikah, sesi gambar dan juga lawatan. Ada talk show berkenaan dengan basikal klasik dan juga klinik basikal klasik dan juga pameran. Untuk keterangan lanjut, boleh menghubungi Encik Azami di talian 013-7476-236. Mana yang berminat boleh hubungi beliau lah Okey, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1-2 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1-6 minit tengah hari. Zon 3, Pontianan, Keluang, 1-7 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1-10 minit tengah hari. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut Kementerian Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, kenapa ni? Nampak macam runsing je.
1: Mana tak runsingnya? Niaga sekarang ni payahlah. Kedai ni dah berapa bulan operasi tapi masih ramai pelanggan yang tak tahu.
0: Ya ke? Ha, aku ada idea. Apa kata kau iklankan perniagaan kau ni dekat radio?
1: Iklan radio mesti mahal.
0: Eh, mana ada mahal? Dekat Johor FM, kita boleh iklankan perniagaan kita serendah RM365 je tau.
1: Eh, seriuslah. Serendah RM365 dah boleh iklan kat radio Johor FM?
0: Itulah. Lain kali, buka lah Johor FM kuat-kuat kat kedai kau ni.
2: Jom, iklankan perniagaan anda di Johor FM. Hubungi 07-2245-666 untuk maklumat lanjut.
1: Buka Johor FM sekarang.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFMOfficial. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Variasi permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Ya, 1.26 minit tengah hari. Kita dah melangkah ke jam yang kedua untuk segmen Variasi Permata bertemankan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Kita nak menyapalah juga rakan-rakan kita yang telah hantar ucapan di talian WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sekarang ni on the way nak pergi Pasir Gudang katanya. Nak ziarah anak menantu Hassan. Semoga beliau cepat sembuh. Ini dari daripada Kak Ajijah Paiman kita. Jadi doakan semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan lah eh. Kalau rasa demam tu cepat-cepat dapatkan rawatan tau. Okey, Ismail Musa dari Semparenggam. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga anak-anak Abdul Rahim dan juga Abdul Rashid Rahmat. Rahmat, Rafidah, Rahimah, Raihana, Ryan, Rozikin. Semoga selamat menjamu selera. Okey, kita ada juga Wanin Banjari. Alhamdulillah katanya cuaca di kampung panas, campur mendung, angin bertiup perlahan katanya. Ronda-ronda sekitar kawasan luar rumah tetap dengar radio. Terbaik ya Wanin ni. Wanin kita dari Kampung Parit, Raja Batu Pahat. Ucapannya untuk isteri Fadilah, nak masak ikan bawal emas, tak tahu nak masak apa. Oh, okey, pening. Memang masak memang pening eh. Saya pun kadang termenung dulu kan, depan dapur kena fikir kan. Buka peti sejuk, fikir dulu kan nak masak apalah ni ya. Ucapan juga untuk Adini Osman, Ujang Pontian dan Kubo, Jalat Lenting, Zentik C, Abdul Jalil Paimin, Jamil, Wakna, Kak Long Mona, Sadia Markum dan semualah pendengar setia Jor FM. Khabari katanya. Waras eh, api-api. Ni katanya baru nak landing bawah. Bawah helikopter ke? Ada-ada saja Wakninya. Okey, kita ada juga Kak Mar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Salam Variasi Permata buat rakan-rakan pendengar Jor FM. Kita ada juga Kak Rubiah Rubi dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Jor FM, tak kiralah di mana saja berada. Buat semua pelanggan warung Kak Rubi, cayang kamu semua. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki. Amin. Adi dah makan ke? Belum lagi. Awak nak lanja kita ke? Okey, akak masak asam pedas ni. Amil lah datang kat warung akak. Kita makan sesama ya. Boleh je, insyaAllah kalau lalu sana, bolehlah singgah ya.

Terima kasih buat anda semua ya. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda semua. Okey, selepas ini kita ada Tahsin Ilmu, ada Tazkirah juga. Kita layan dulu lagu. Ini dia panggilan haji untuk anda semua, Johor FM Permata Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat. Solat adalah merehatkan jiwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagi ini kita bangun dengan pelbagai rasa di dada. Ada yang bangun dengan semangat, ada yang bangun dengan beban, ada yang tersenyum tetapi hatinya sedang menangis dalam diam. Kita berjalan dalam kehidupan ini dengan langkah yang kadang kuat, kadang longlai, dengan hati yang kadang tenang, kadang bergelora. Kita penat, penat dengan kerja, penat dengan masalah, penat dengan manusia. Namun, pernah tak kita tanya pada diri kita di mana tempat kita meletakkan segala penat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda penat, baginda mencari solat. Tapi kita kalau penat jauh daripada solat. Maka hari ini mari kita muhasabah bahawa solat bukan beban tetapi itulah rehat jiwa yang sebenar. Yang pertama, solat adalah ketenangan jiwa. Allah sebut dalam Al-Quran, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Solat itu adalah zikir yang paling agung. Saat dahi kita menyentuh bumi, sebenarnya kita sedang meletakkan segala beban di hadapan Allah. Contohnya, seorang ibu penat mengurus anak seharian, bila semua tidur, dia bangun solat dua rakaat, air matanya jatuh dan tiba-tiba hatinya terasa lapang. Itulah solat. Ia tidak menghilangkan masalah tetapi ia menenangkan hati menghadap masalah. Yang kedua, solat adalah tempat mengadu. Kita lihat seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang zuhud, hidupnya sederhana tapi hatinya kaya dengan Allah. Kalau beliau hatinya gelisah, beliau tidak mencari manusia, beliau bangun di malam hari kemudian solat. Kerana beliau tahu tempat mengadu yang sebenar bukan manusia tetapi Allah. Contoh, kalau kita ada masalah, kita telefon kawan kita, kita cerita panjang tapi hati masih tak tenang. Cuba sekali ambil wuduk, sembahyang, angkat tangan, mengadu kepada Allah. Kita akan rasa Allah lebih memahami daripada sesiapa. Yang ketiga, perlu kita tahu bahawa solat boleh menghilangkan tekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, arihna bis-solah. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Perhatikan, baginda tak kata rehat dulu kemudian solat, tapi baginda berkata rehatkanlah kami dengan solat. Contohnya, seorang pekerja tekanan dekat tempat kerja, kena marah dengan majikan, tapi dia terus melayan tekanan tersebut. Hatinya makin sempit. Tapi bila dia berhenti seketika ambil wuduk, sembahyang, hatinya kembali stabil. Fikirannya kembali jernih. Solat itu seperti reset jiwa kita. Yang keempat, solat mendidik sabar. Allah sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Solat mengajar kita sabar. Solat mengajar kita sabar. Sabar dalam berdiri, sabar dalam rukuk, sabar dalam sujud, dan dari situ lahir sabar dalam kehidupan kita. Contohnya, orang yang menjaga solat biasanya lebih tenang bila diuji. Tidak mudah melenting, tidak putus asa. Kenapa? Kerana dalam solat dia sudah belajar bagaimana bersabar bersama Allah. Yang kelima, solat memberi kekuatan jiwa. Solat bukan sekadar pergerakan, ia adalah hubungan langsung dengan Allah. Setiap kali kita sujud, kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuat. Contohnya, seorang yang menghadapi ujian berat, kehilangan orang tersayang, kalau dia jauh dari solat, dia akan mudah jatuh. Tapi kalau dia menjaga solat, dia akan tetap menangis tetapi dia tidak akan rebah. Kenapa? Kerana kuat jiwanya disandarkan kepada Allah. Yang keenam, solat adalah rehat yang sebenar. Kita selalu mencari rehat dengan tidur, dengan hiburan, dengan dunia. Tapi semua itu hanya rehat badan, bukan rehat jiwa. Rehat yang sebenar adalah bila hati kita kembali kepada Allah. Contohnya, kita boleh bercuti ke mana-mana. Tetapi kalau hati jauh dari Allah, kita akan gelisah, tetap gelisah. Sebaliknya, orang yang solat dengan khusyuk, walaupun hidupnya sederhana, tetapi hatinya tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini mari kita ubah cara kita melihat solat. Jangan lihat solat sebagai beban, tetapi lihatlah ia sebagai tempat kita berehat. Bila penat, pergi solat. Bila sedih, pergi solat. Bila sempit, pergi solat. Kenapa? Kerana di situlah kita akan temui ketenangan. Kita akan temui kekuatan. Dan yang paling penting, kita akan temui Allah. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba yang menjadikan solat sebagai rehat yang sebenar, sebagai rehat jiwa yang sebenar. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Kita berpandu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskunu allazi laisal miskinu allazi yatufu 'alan nas tarduhu al-luqma wal-luqmatan wal-tamara wal-tamaratan walakin al-miskinu al-lazi la yajidu ghina yugnihi wala yaftanu bihi fa yutasaddaku alihi wala yakumu wa yas'alun nas. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah orang yang dikatakan miskin itu manusia yang berkeliling di sekitar manusia, yakni meminta-minta satu dua suap makanan serta sebiji dua tamar. Tetapi yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hanya, lalu ia diberi sedekah. Ia tidak mahu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang yang berjalan di merata-rata tempat menemui orang kerana meminta-minta sedekah, mengharapkan sesuatu dua makanan, tidak mahu berusaha dengan tenaga yang ada bagi mendapatkan pekerjaan yang munasabah untuk keperluan hidupnya, belum dianggap sebenar-benar miskin. Meminta-minta suatu makanan dan sebiji dua buah tamar itu bermaksud mencari barang keperluan dengan cara meminta sedekah, mengemis dan tidak mahu bekerja, sama ada kadarnya telah memaksa atau sebaliknya. Dijadikan mengemis itu satu perkara yang mencari kekayaan yang lebih senang. Jadi hadis tadi ini menerangkan tentang keadaan dua golongan. Golongan pertama, golongan yang terpaksa mengemis untuk suatu makanan dan sebiji tamar. Manakala golongan kedua ialah golongan yang masih mempunyai ruang untuk mencari rezeki secara teratur tetapi memilih untuk mengemis. Jadi orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hal keadaannya itu bermaksud orang itu memang sebenarnya miskin yang tidak mempunyai sesuatu seperlunya untuk hidup. Tetapi ia tidak mahu melahirkan kemiskinannya itu kepada orang lain, menganggap ia tidak memerlukan sesuatu pertolongan. Ini kerana dia mempunyai sifat mulia diri dan tidak mahu menghina dirinya dengan keluar menjual air mukanya, mengemis dan meminta sedekah. Semulia-mulia orang miskin ialah orang yang benar-benar miskin tetapi tetap mahu bekerja dengan daya usahanya sekalipun keadaannya sangat sempit. Ia tidak mahu meminta sedekah dan tidak mengharapkan belas kasihan orang. Jadi, seorang miskin yang tidak mahu merayau-rayau menemui seorang atau menunggu di tempat-tempat tertentu adalah lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan dirinya daripada orang yang meminta sedekah. Mereka ini terhormat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina usru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'arifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Yang bermaksud, pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui hanya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan berdesak-desak. Oleh itu, saudara sekalian, kemiskinan bukanlah satu penghinaan berdasarkan pengajaran hadis yang dibacakan tadi. Ini kerana rezeki ialah kurnia Allah. Pengurniaannya tidak sama kepada semua makhluknya. Masing-masing ada yang lebih, ada yang kurang. Mereka yang bernasib baik hendaklah bersyukur kepada Allah. Manakala mereka yang sebaliknya hendaklah bersabar. Yang perlu ialah sentiasa berusaha dan berikhtiar. Jangan menganggur, tidak mahu bekerja dengan tulang pangkeran. Dan seorang miskin yang keluar meminta belas kasihan kerana sesuatu makanan masih belum dianggap miskin. Ini kerana ia telah menjual air mukanya dengan harga yang rendah sekalipun keadaannya memaksa. Orang miskin yang sebenar terhormat ialah mereka yang memang miskin tetapi tidak mahu meminta-minta dan mengemis kerana sifat mulia dirinya. Apabila keadaan yang sempit dan menderita itu diketahui orang lain, lalu mereka menghulurkan pertolongan untuk memberi sedekah kepadanya tanpa diminta. Jadi saudara-saudara sekalian, daripada hadis tadi, supaya menjadi panduan kepada orang Islam, janganlah mengamalkan budaya meminta sedekah sekalipun keadaannya memaksa. Ini kerana meminta sedekah itu pekerjaan yang dihina, tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan itu orang Islam hendaklah bekerja, berusaha dengan penuh tenaga untuk keperluan hidupnya dengan jalan yang terhormat dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Ya, 26 minit petang. Ya, kita dah masuk ke jam yang ketiga untuk semen variasi permata. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Apa khabar buat anda yang baru saja mendengarkan Johor FM di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, nak maklumkan jugalah kan berkenaan dengan gangguan bekalan air terancang untuk daerah Muar yang mana akan berlaku pada 9 Jun nanti bermula 9 pagi hingga 10 Jun 2 pagi. Tempoh gangguan itu selama 17 jam. Ini adalah kerana kerja penyelenggaraan loji rawatan air Pancho 3. Jadi kepada anda bersiap sedia lah dengan keadaan yang tak ada air waktu itu. Kalau boleh simpan air secukupnya untuk kegunaan kita selama tempoh yang diberikan. Boleh siap sedia lah Apa dengan tong air? Kita fahamlah sebab saya pun pernah melaluinya. Bertong-tong kita beli kan. Sediakan air secukupnya untuk kegunaan kita. Okey, dan maklumat untuk anda semua. Pesanan ringkas untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Klik. Bermula Jumaat ini iaitu 5 Jun bermula pukul 12.30 malam hingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jadi jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Apapun, kami mohon maaf atas segala kesulitan. Jadi selepas pukul 5 pagi semuanya akan kembali beroperasi seperti sedia kala. Okey, kepada anda di luar sana, terus layan Johor FM tak kira di mana saja anda berada. Selepas ini ada sepatah sehari vitamin jiwa Gincu Merah, dan pada jam 2.30 minit petang nanti jangan lupa kita akan sama-sama dengar rancangan tajaan kita. Sebenarnya sambutan Hari TVET Negara. Apa dia itu? InsyaAllah nanti kita akan sama-sama dengar. Dan juga anda boleh tonton menerusi Facebook Live kita dan juga TikTok Live kita nanti. Okey. Okey, jom layan. Selepas ini ada lagu untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: sepatah sari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa lagi bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai, Tikis.
0: Hai, Wak.
1: Waras.
0: Waras. Okey, okay, Wak, hari ini ayat apa yang kita nak belajar?
1: Dino iki ayat pengen lah ya, monin ni. Yang pengen melaku-melaku santai nang Johor, pilihannya tepat.
0: Yang pengen melaku-melaku santai.
1: Johor pilihannya tepat.
0: Johor pilihannya tepat. Bahasa Melayu dia, kalau ingin berjalan-jalan santai, okay, Johor adalah pilihan yang tepat.
1: Ya. Yeah.
0: Johor pilihan tepat.
1: Tepat.
0: Tepat.
1: Tepat.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino, itu apa orang?

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Johor FM. Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: Okey, seperti yang dijanjikan petang ini, kita ada rancangan tajaan. Kita akan bersama dengan wakil dari ATEC. Ni orang kuat ATEC lah ni kiranya. Kan? Okey, Jor FM dan rancangan tajaan kita bersama ATEC JTM Campus Pasir Gudang dan juga Senai. Sebenar sambutan Hari TVET Negara 2026. TVET atau pendidikan dan latihan teknikal dan vocational kini menjadi antara pemacu utama pembangunan modal insan negara, melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri masa kini dan juga masa hadapan. Jadi bersama kita untuk petang ini iaitu Puan Iza binti Monzaid.
1: Ya, betul.
0: Selaku timbalan pengarah ATEC JTM Campus Pasir Gudang yang akan berkongsi sikit pengalaman pelbagai informasi menarik berkaitan dengan peranan TVET, peluang pendidikan serta hala tuju kerjaya dalam bidang kemahiran ini. Betul, Puan?
1: Ya, betul.
0: Okey, Puan. Soalannya kita ni antaranya lah Apapun, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Kita mulakan dengan perkembangan terkini yang berkaitan dengan TVET, iaitu sambutan Hari TVET Negara. Jadi boleh jelaskan tak signifikasi dia di sebalik sambutan Hari TVET Negara pada tahun ini?
1: Terima kasih DJD, terima kasih juga Johor FM Permata Selatan.
0: Yeah.
1: Okey, jadi sebenarnya tahun ni memang amat istimewa lah. Kerana Hari TVET Negara 2026 ni, dia bukan sekadar satu sambutan, tetapi juga satu platform nasional untuk menunjukkan bahawa TVET kini berada di barisan hadapan pembangunan bakat negara. Okay, jadi Hari TVET Negara 2026 ni yang akan berlangsung pada esok, 5 hingga 7 Jun di Dataran Putrajaya, kita sasarkan kehadiran sekitar 200,000 pengunjung. Jadi apa yang menarik di sana nanti, pelbagai pihak lah akan berkumpul ataupun berhimpun di lokasi tersebut di Dataran Putrajaya. Yang ni akan melibatkan pelbagai kementerian, institusi TVET awam mahupun swasta, industri, usahawan, pelajar, ibu bapa dan juga masyarakat umum. Jadi pada kali ini, sambutan yang berteraskan tema TVET Pilihan Utama Kejaya sebenarnya membawa mesej yang sangat jelas bahawa TVET bukan sahaja laluan kedua ataupun pilihan alternatif, tetapi kian menjadi pilihan utama untuk membina kejayaan yang baik. Jadi insyaAllah graduan hasil daripada keluaran TVET ni akan mempunyai masa depan yang cerah lah. Saya maklumkan jugalah secara ringkas, di lokasi Hari TVET Negara tersebut akan terdapat 6 hub utama aktiviti. Antaranya termasuklah pameran TVET dan teknologi industri, seminar, karnival kejaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran. Yang ni termasuklah robotik dan juga dance soccer sehingga ke program hiburan berinformasi. Pendek kata, ini bukan sekadar expo pendidikan, tetapi peluang juga untuk masyarakat melihat sendiri bagaimana TVET membuka pintu terhadap pekerjaan, pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik.
0: Okey, Puan, sejauh mana penerimaan rakyat Malaysia kepada TVET pada masa ini berbanding dengan masa dulu?
1: Okey, kalau kita lihat perubahan sejak beberapa tahun kebelakangan ni, penerimaan masyarakat terhadap TVET memang semakin positif dan memberangsangkan lah. Dulu mungkin ada persepsi bahawa TVET ini hanya untuk pelajar tertentu ataupun pilihan terakhir. Tetapi pada hari ini masyarakat telah pun melihat realiti bahawa banyak pekerjaan berkualiti tinggi sebenarnya memerlukan kemahiran teknikal dan juga vocational. Saya bagi contoh seperti sektor automasi, kecerdasan buatan ataupun AI. Kita pun ada juga program-program lain ataupun bidang-bidang seperti robotik, semiconductor, EV, banyaklah teknologi hijau, aero angkasa, pembinaan moden, ataupun yang lain saya boleh sebut pembuatan pintar ataupun smart manufacturing sangat memerlukan tenaga mahir. Jadi ibu bapa pun semakin terbuka minda mereka apabila melihat ramai graduan TVET

0: mendapat pekerjaan dengan cepat. Okay, saya bagi contoh lagi yang terdekat adalah pelajar-pelajar ATEC JTM di kampus Pasir Gudang dan juga kampus-kampus lain. Biasanya sebelum bekerja lagi, mereka akan ditemuduga oleh pihak-pihak industri untuk menjalani latihan industri lah. Jadi kebanyakan mereka ni biasanya diserap terus bekerja selepas latihan industri. Jadi saya rasa perubahan persepsi ni berlaku kerana masyarakat juga semakin nampak bahawa kejayaan hari ini bukan semata-mata bergantung kepada ijazah, tetapi juga kemahiran dan juga keboleh pasaran. Kalau kita sebut tentang keboleh pasaran, alhamdulillah semasa majlis convocation ATEC JTM ke-28 pada 25 Ogos yang lalu di PICC, kadar keboleh pasaran graduan ATEC JTM diumumkan mencapai sebanyak 94.5%, yang ini dengan lebih 80% mendapat pekerjaan lah dalam bidang latihan masing-masing. Jadi antara empat kampus termasuk kampus Pasir Gudang sendiri, selain itu kampus Bukit Katil, Bukit Katil ni di Melaka lah, selain itu Kota Kinabalu Sabah dan juga Kepala Batas Pulau Pinang, alhamdulillah telah merekodkan 100% kadar keboleh pasaran graduan. Jadi secara tidak langsung ini mencerminkan keyakinan tinggi terhadap industri bagi kualiti program TVET negara kita.
1: Ya, itu dia sebentar sikit info. Tak apa, kita kongsikan lagi nanti. Selepas ini kita layan dulu lagu Adira Suhaimi, Orang Yang Sama. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita bersama dengan Artek JTM Kampus Pasir Gudang. Bersama kita dengan Puan Izzah. Okey Puan, nak tanya lagi, apakah bidang-bidang TVET yang sesuai diceburi pada masa kini dan macam mana tu potensi kemajuan kerjaya dalam bidang tersebut?
1: Okey, sebenarnya banyak bidang TVET yang dia ada prospek yang baik ketika ini, khususnya yang berkait rapat dengan keperluan industri. Kalau sebut ATEC JTM, kita ni memang sangat rapatlah dengan industri dan memang banyak kolaborasi dengan pelbagai industri. Saya sebutlah antaranya adalah bidang automosi dan robotik, kecerdasan buatan dan digital, elektronik, semikonduktor, otomotif, tenaga boleh diperbaharui, aero angkasa, apa lagi pembinaan pintar, komputer, keselamatan cyber, logistik dan banyak lagi lah. Jadi kalau di zon Johor, antara bidang sedia ada yang menjadi demand, khususnya di kampus kami lah, di Pasir Gudang, di Tangkak, di Mersing dan juga di Batu Pahat ni, seperti elektrik, kimpalan, otomotif, pembuatan dan sebagainya lah. Dan baru-baru ni untuk makluman lah, dalam permohonan UpTVET, bidang-bidang tersebut biasanya memang penuh dan dapat perhatian yang tinggi. Jadi apa yang penting untuk difahami dalam TVET ni, ia bukan sekadar sediakan pekerjaan peringkat permulaan saja, tetapi juga sebagai laluan kerjaya yang sangat luas. Jadi bakal graduan sebenarnya boleh bermula sebagai juruteknik ataupun operator mahir, kemudian meningkat. Mereka ni boleh jadi penyelia, pakar teknikal, jurutera dan sebagainya lah. Mereka akan lalui proses yang kita panggil peningkatan kemahiran seperti upskilling, dan mereka juga boleh membuka syarikat sendiri. Ini sebenarnya dalam modul pembelajaran kita, kita ada sediakan juga modul e-usahawan sebagai pelengkap lah sekiranya mereka ingin membuka perniagaan sendiri nanti. Jadi hari ini juga kita lihat ramai usahawan yang lahir daripada TVET dalam pelbagai bidang lah, seperti otomotif, HVAC. Yang ni HVAC adalah heating, ventilation and air conditioning. Saya tersasul sekejap.
0: Nah, tak apa.
1: And air conditioning, teknologi makanan, kimpalan berteknologi tinggi, rekaan digital dan sebagainya. Jadi TVET ni bukan hanya mencari kerja tetapi juga membina kerjaya dan mencipta peluang pekerjaan.
0: Itu dia. Dia memang sebenarnya bagus. Dulu kita dikenali sebagai apa tu Puan? TVET. ILP tadi apa Puan cakap, sebab ramai yang tak tahu TVET ni tiba ada, tapi bila di rebranding semula, bila kita tahu nama lamanya, oh itu ILP, okey kita faham lah kan, sebab ada setengahnya tu kurang faham lah kan, kan macam saya, okey ni ILP, jadi tahulah kita orang lama lah gitu kan Puan. Okey, Majlis TVET Negara cuba mempromosikan TVET sebagai pilihan utama kerjaya. Jadi apa mesej yang perlu disampaikan kepada pelajar dan ibu bapa mereka? Jadi kenapa mereka wajar memilih TVET sebagai laluan pendidikan dan juga kerjaya?
1: Okey, sebenarnya mesej kami ni sangat mudahlah. Jangan lihat TVET ni sebagai pilihan kedua, tetapi lihatlah TVET sebagai pilihan strategik untuk masa depan. Jadi kepada pelajar-pelajar khususnya lepasan SPM, pilihlah bidang yang selari dengan minat dan bakat anda, dan pastikan juga pilihan tersebut ada permintaan tinggi dalam industri. Ada soalan tadi daripada DJD tentang apa kita ni dah dijenamakan semula. Jadi untuk makluman juga, ATEC JTM ni ataupun nama penuhnya Advanced Technology College ni, nama Melayunya kita panggil College Teknologi Termaju. Kita ni baru jenamakan semula secara menyeluruh satu Malaysia pada tahun lepas. Okey, jadi kalau attack JTM kampus Pasir Gudang ni, sebelum ni kita dikenali sebagai ILP lah. Kalau sebut ILP Pasir Gudang, mungkin ramai yang tahu. Kalau sebut attack JTM kampus Pasir Gudang, mungkin baru tahu kan. Tapi kita ni memang samalah dengan ILP, cuma baru tahun lepas lah kita jenamakan semula sebagai attack JTM. Jadi sebenarnya memang TVET ni bukannya baru. Kalau kampus Pasir Gudang ni dah beroperasi sejak 1982 lagi.
0: Oh, dah lama.
1: Dah lama. Jadi kepada pelajar-pelajar semualah, kalau yang lepasan SPM ni, pilihlah TVET. Dan untuk tahun ni lah, untuk makluman juga, kita pun dah terima mana-mana pelajar yang dia belum dapat result SPM tapi dia dah dapat result trial pun kita terimalah untuk masuk ke kampus TVET. Okey, dunia pekerjaan hari ini ni memang kita tahulah berubah sangat pantas, libatkan teknologi. Jadi memang praktikal ni memang sangat bernilai. Kepada ibu bapa, kita juga perlu lihatlah definisi kejayaan dengan lebih luas. Bukan semua ni anak kita perlu lalui laluan akademik yang sama. Ada anak ni dia lebih cenderung kepada praktikal, teknologi ataupun penyelesaian masalah. Dengan kata mudah, kita sebut hands on lah yang memang kita sediakan di laluan TVET. Macam saya sendiri sebagai ibu bapa yang ada anak remaja ni, kita akan fikir jugalah habis belajar anak kita ni ada kerja ke tak ada. Jadi ibu bapa pilihlah TVET, laluan pendidikan yang jelas juga boleh ditawarkan untuk anak-anak. Selain tu, ada juga peluang pekerjaan yang baik, potensi pendapatan yang kompetitif, dan selain daripada tu, anak-anak pun boleh sambung juga ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Jadi yang penting, TVET hari ini sangat berkait rapat dengan industri, kerana apa yang dipelajari di kampus TVET ni adalah yang benar-benar diperlukan di pasaran kerja. Jadi sebab itu kita membawa tema TVET pilihan utama kejaya, kerana kita mahu masyarakat yakin bahawa TVET adalah laluan masa depan yang cerah, insyaAllah.
0: Ya, insyaAllah, itu dia. Serba sedikit lah tak apa, kita sambung lagi selepas ini ya puan. Kita dengar dulu lagu Bang Fiz, Darah Muda, hanya di Drive FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita bersama dengan Attack. Sekejap je masa berlalu puan eh. Sedar tak sedar kita dah menghampiri ke penghujungnya. Tapi ada tetap ada juga soalan untuk puan. Jadi sebagai antara institusi TVET utama negara, Jabatan Tenaga Manusia JTM turut membawa penyertaan kampus-kampusnya dalam Hari TVET Negara 2026 termasuk ATEC Jerantut, ATEC Kanga, dan boleh tak kongsikan peranan serta tarikan yang bakal dibawa oleh institusi ini dan apakah mesej akhir tuan puan kepada pendengar kita?
1: Okay, terima kasih lagi sekali. Tak sedar dah sampai ke soalan akhir dah.
0: Betul.
1: Okay. Jadi Hari TVET Negara 2026 ni bukan sekadar menghimpunkan pelbagai institusi TVET di bawah satu bumbung. Malah ia juga menjadi platform terbaik untuk masyarakat mengenali dengan lebih dekatlah program-program yang ditawarkan di Institut TVET Negara. Okay, jadi di bawah Jabatan Tenaga Manusia, kami turut membawakan penyertaan beberapa institusi latihan kemahiran termasuk kami sendiri iaitu ATEC Kampus Pasir Gudang. Selain itu, kami juga ada rakan ATEC yang lain termasuk ATEC Kulim, ATEC Kuala Terengganu, Institut Proton Melaka, Japanese Malaysia Technical Institute JMTI dan sebagainya lah. Yang ni kami akan mempamerkan pelbagai kepakaran, teknologi, latihan serta hasil inovasi pelajar termasuk peluang pengajian yang akan ditawarkan. Jadi untuk kampus Pasir Gudang, kami akan berada esok di Hub 1 Sektor 9 iaitu pembuatan termaju di lokasi Hari TVET Negara. Kami pun bergabung juga ni nanti bersama ATEC yang lain seperti JMTI, Proton Institute, ATEC Kuala Terengganu, ATEC Kulim, ATEC Kota Baru yang akan mempamerkan robot, produk inovasi conveyor system, 3D printer, teknologi AR VR kimpalan, wood laser printing dan sebagainya lah. Dan ada juga rakan ATEC kami yang lain di Hub 1 Sektor 8 Aero Angkasa yang dimenarik lah oleh ATEC Shah Alam, ATEC Kuala Lumpur dan juga ATEC Taiping. Dan rakan ATEC yang lain juga berada di Hub 4 TVET Entrepreneur iaitu ATEC Nibung Tebal, ATEC Jerantut, ATEC Miri, ATEC Perai, Kuala Langat dan sebagainya. Dan selain itu kami juga ada di Hub 5. Kami ada Robot Challenge oleh ATEC Shah Alam. Dan di Hub 6 Infotainment, kami ada persembahan pelajar dan pelbagai podcast oleh rakan ATEC Kuala Lumpur, ATEC Jerantut, ATEC Selandar dan sebagainya lah. Jadi pengunjung-pengunjung akan berpeluang melihat sendiri bagaimana demonstrasi kemahiran, projek inovasi, teknologi yang dibangunkan sendiri oleh pelajar dan juga tenaga pengajar. Jadi secara tidak langsung memang akan memberi gambaran sebenar lah bagaimana kualiti TVET yang menawarkan potensi kejaya melalui laluan ini. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia khususnya pelajar, ibu bapa, guru, kaunselor mahupun majikan untuk hadir memeriahkan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pada esok 5 hingga 7 Jun ini. Jadi datanglah dan lihat sendiri bagaimana TVET membuka peluang kepada pendidikan berkualiti, pekerjaan berkemahiran tinggi dan juga masa depan yang lebih cerah. Dan kepada anak-anak muda semua, saya ingin menegaskan bahawa TVET hari ini bukan lagi pilihan kedua tetapi pilihan utama kejaya. Jom rebut peluang, kita kenali bidang-bidang TVET yang ada dan pilih laluan kejaya yang sesuai dengan minat dan bakat anda. Jadi jumpa anda di Hari TVET 2026 esok 5 Jun hingga 7 Jun jam 9 pagi hingga 10 malam. Datang, jangan tak datang.
0: Iya, itu dia. Jadi harapan puan kepada anda semua, jomlah hadir beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Itu pada hari Jumaat hinggalah hari Ahad. Maknanya hari-hari memang buka sampai 10 malam puan eh?
1: Ya, betul DJ.
0: Okey, jadi inilah peluang anda kepada ibu bapa juga untuk melihat macam mana TVET ini sangat kata orang memainkan peranannya untuk anak anda, untuk masa depan anak anda kan. Sebab kita, kalau kita tak pergi, kita tak tahu, betul tak Puan?
1: Ya, betul.
0: Jadi kita kenalah datang dan lihat sendiri macam mana dan juga apa fungsi TVET ini. Terima kasih Puan atas kesudian Puan datang ke Johor FM petang ini, dalam rancangan kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan turut wawarkan jugalah tentang program ini dari semasa ke semasa. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Tajuk berita utama hari ini. Johor memperuntukkan lebih setengah juta ringgit untuk perkasa sektor kesihatan. Kes bunuh di Pekan Nanas, 7 lelaki didakwa. Berita sepenuhnya.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada ketika ini. Diharapkan anda terus sihat-sihat belaka, sihat walafiat hendaknya. Kalau ada rasa demam tu, cepat-cepat dapatkan rawatan . Okay, suka untuk saya kongsikan satu, bukan kisah lah . Ini cerita berkenaan dengan buah pinggang kita, yang mana tugasnya memang dah sebagai penapis, yang mana menapis makanan apa saja yang masuk dalam tubuh badan kita setiap hari. Dan ia menapis darah dan membuang sisa melalui air kencing. Jadi salah satu sisa itu ialah urea, iaitu bahan buangan hasil pemecahan protein dalam badan. Jadi kalau buah pinggang kita mula gagal berfungsi, jadi urea dan juga bahan toksik lain tidak dapat dibuang dengan baik. Jadi ia berkumpul dalam darah dan keadaan itu dipanggil uraemia. Itu adalah kalau boleh kita elakkan. Ini tanda-tanda uraemia, yang mana buah pinggang rosak dan urea ni dan juga sisa terkumpul dalam darah. Simptom dia adalah kita rasa cepat penat, loya dan juga muntah, hilang selera makan, mulut berbau ataupun kita rasa pahit, kulit kita kering dan gatal, mengantuk dan juga mudah keliru, sesak nafas, kurang kencing, bengkak kaki dan juga muka. Jadi kalau ada simptom-simptom ini, boleh dapatkan rawatan sesegeranya ya. Dapatkan rawatan lanjutlah. Kadang-kadang kita sebengkak kaki, kadang bengkak kaki ni pun dia ada kaitan dengan garam. Terlebih garam dalam badan kita pun ia juga. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar. Kita nak menyapa juga rakan-rakan yang di mana ni? Di muka buku. Kita ada Ina Mahadi, ada Nana Ruziana, ada Abdul Rahman Man, Sadini pun ada. Marfu'ah Parlan, Abang Gemas, Aini Sahab, Miss Rifah, Miss Wan, Abdul Jalil Tahir, Hamidah Yahya, Hashim Ponorogo, Hajijah, Halijah Hamzah, Dedi Afendi, Ramlili, Jaya Kesuma, Muhammad Yusof dan ramai lagi. Terima kasih atas kesetiaan anda yang sentiasa menyapa saya di Muka Buku. Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.27 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.30 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.32 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.35 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Faqimus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Maksudnya, maka dirikanlah salah. Sesungguhnya salah itu telah diwajibkan ke atas sekalian orang yang beriman mengikut waktu-waktu yang ditentukan.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau jadikan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM.
3: Tangkap 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.
4: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
5: Janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
4: Kenapa pula?
5: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
4: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
5: Kan bagus macam tu. Tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
4: Mana boleh? Tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
5: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Kenapalah dia cucuk kita kan?
4: Inilah yang stresnya ni. Dahlah tengah hujan, tak kebahaya tu.
5: Itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
4: Betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

Ya, itu tadi lagu Ning by Zura, Jacqueline Victor dan juga Sheila Hamzah dengan judulnya Isi Hatimu. Baru saja berlalu menghiburkan anda di petang hari ini, hari Khamis, 4 Jun 2026. Mungkin ada yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Diucapkan selamat menyambut hari lahir yang keberapa tu? Itu rahsia lah ya. Okay, semoga anda diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan. Ya, semoga sentiasa yang sukses, yang baik-baik saja untuk anda. Okay, untuk ramalan cuaca pada petang ini. Ya, untuk Mersing dan juga Kota Tinggi, ya, hujan yang ribut petir yang berlaku pada petang ini. Namun begitu, malam nanti tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Semoga kita dapat merancang pergerakan kita hari ini dan juga malam nanti. Begitu juga dengan esok pagi. Esok pagi pun katanya diramal ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan pantai. Jadi kita kena sentiasalah bersiap sedia dengan payung dan juga baju hujannya bagi anda yang menaiki kenderaan motosikal. Jadi sentiasalah bersiap sedia dengan baju hujan. Dari ofis kita tengok cuaca macam tak cantik je, teruslah pakai. Jadi senang kan? Okey, kepada anda, jangan lupa selepas ini kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Peri Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita layan lagi lagu untuk anda yang akan terus menemani pemanduan anda petang ini. Hati-hati di jalan raya kepada anda yang nak balik, balik dari kerja tu . Hati-hati . Jangan lupa bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan. Terus layan Jura FM Permata Selatan.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Krik, krik.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah, cukup.
2: Setakat cukup, ya?
1: Setakat cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada menyisi salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup, ya?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ni. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun. Mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini, Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya? Sama ada pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house, semua tu je dah handle.
2: Sebab bukan apa, bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan ianya sangat membenatkan.
1: Betul.
2: Ianya sangat membenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family, jarang.
1: Betul.
2: Kurang sangat.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab tu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara, orang kata honeymoon mungkin, kan. Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam tu.
4: This on air. Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

5.32 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya. Ya, kita dah menghampiri ke penghujung pertemuan untuk hari ini. Apa pun yang suka untuk saya kongsikan dengan anda. Gangguan bekalan air terancang untuk daerah Johor Bahru yang mana akan berlaku pada 10 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 11 Jun 2026 10 pagi. Tempoh gangguan itu akan berlaku selama 26 jam atas sebab kerja penyelenggaraan loji rawatan air Sultan Iskandar Layang 2. Jadi kepada anda di luar sana untuk daerah Johor Bahru khususnya, jadi bolehlah anda membuat persiapan kelengkapan bagi untuk tadah air seawalnya. Dia tak lama 26 jam. Kalau cepat siap tu rasanya cepatlah kita dapatlah air tu kan. Tapi rasanya tak lama lah ni. Okey, kepada anda di sana, mungkin sekarang ni ada yang dalam perjalanan balik dari tempat kerja anda menuju ke rumah masing-masing, apapun hati-hati memandu di ketika ini. Pastinya berlaku sedikit kesesakan, jadi saya minta anda tingkatkan kesabaran anda dalam menghadapi pelbagai situasi ketika ini, yang maklumlah kan. Cuti sekolah, ramai juga yang keluar jalan-jalan bersama keluarga. Pastinya anda ketika ini sedang memikirkan, okey, ke mana saja aku nak pergi hujung minggu ni ya. Pastinya banyak tempat menarik di Johor ni. Maklumlah Johor kali ini, tahun ini merupakan tahun melawat Johor, khususnya negeri Johor dan amnya untuk negara kita, untuk Malaysia tercinta. Jadi yang pastinya kita sama-sama menjadi duta yang terbaik untuk negeri Johor, betul tak? Sama-sama kita pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan kita, jaga kebersihan tempat-tempat awam. Jangan suka-suka buang sampah di merata tempat ni. Jadi kerana ia mencerminkan warga Johor sebenarnya. Okey, selepas ini kita layan dulu lagu Faris Adnan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Untuk anda yang sedang memandu, jom sambil itu bolehlah karaoke di dalam kenderaan anda. Jom layan Johor FM Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: pengalaman kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Jom dengar Johor FM.

Okey, baiklah. Itu tadi lagu Wani Hasrita dan juga Tajul, Risan dan Cinta di Sini Rindu. Kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026. Tak lama saja lagi kita akan melangkah ke tahun baru. Tahun baru Hijrah 1448. Yang mana dah selesai ke? Apa yang selesai tu mana tahu, kau ada azam lain yang ikut tahun Islam kan? Kan dah dapat, dah selesai dah ditunaikan ke belum? Sajalah kan. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada, di dalam kenderaan mahupun di rumah ataupun di mana-mana pusat membeli belah. Mungkin ada juga di kedai-kedai yang berhampiran dengan anda. Terima kasih atas kesediaan anda terus menjadikan Radio Johor FM sebagai radio utama yang berkumandang di corong radio di rumah anda, dan tak kira dari mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita, 101.9 dan 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian hari ini bersama dengan saya mendapat manfaat bersama. InsyaAllah jumpa lagi pada hari esok dalam waktu yang sama, dalam segmen yang sama juga. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh Syamito dalam segmen Melodi Permata. Okey, malam nanti mintalah lagu yang best-best yang pastinya sedap untuk kita dengar bersama. Mohon maaf dari saya, anda yang terlanjur bicara terkasar bahasa untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita bersama. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab yelah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang tak ada plan lagi lah, sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni, kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar nak buka kedai baru pun, at least kafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini? Okey. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kafe itu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Soul tadi lah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasihlah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni.
3: This on air. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semalam, terima kasih kepada anda yang terus kekas setia dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bertemankan saya Isyam bersama Tuan Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam. Dan berikut dikongsikan waktu solat fardu maghrib bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada pukul 7.09 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.11 minit malam. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang pada pukul 7.12 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 7.16 minit malam. Dan untuk dikongsikan waktu solat fardu isyak bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, waktu isyak pada pukul 8.24 minit malam. Bagi Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 8.26 minit malam. Dan bagi Zon 3 Pontian dan Keluang pada pukul 8.27 minit malam. Serta bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 8.31 minit malam. Demikian tadi waktu solat fardu maghrib serta waktu solat fardu isyak bagi setiap zon di negeri Johor Darul Ta'zim.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat. Solat adalah merehatkan jiwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagi ini kita bangun dengan pelbagai rasa di dada. Ada yang bangun dengan semangat, ada yang bangun dengan beban, ada yang tersenyum tetapi hatinya sedang menangis dalam diam. Kita berjalan dalam kehidupan ini dengan langkah yang kadang kuat, kadang longlai, dengan hati yang kadang tenang, kadang bergelora. Kita penat, penat dengan kerja, penat dengan masalah, penat dengan manusia. Namun, pernah tak kita tanya pada diri kita di mana tempat kita meletakkan segala penat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda penat, baginda mencari solat. Tapi kita kalau penat jauh daripada solat. Maka hari ini mari kita muhasabah bahawa solat bukan beban tetapi itulah rehat jiwa yang sebenar. Yang pertama, solat adalah ketenangan jiwa. Allah sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Solat itu adalah zikir yang paling agung. Saat dahi kita menyentuh bumi, sebenarnya kita sedang meletakkan segala beban di hadapan Allah. Contohnya, seorang ibu penat mengurus anak seharian, bila semua tidur, dia bangun solat 2 rakaat. Air matanya jatuh dan tiba-tiba hatinya terasa lapang. Itulah solat. Ia tidak menghilangkan masalah tetapi ia menenangkan hati menghadap masalah. Yang kedua, solat adalah tempat mengadu. Kita lihat seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang zuhud. Hidupnya sederhana tapi hatinya kaya dengan Allah. Kalau beliau hatinya gelisah, beliau tidak mencari manusia. Beliau bangun di malam hari, kemudian solat. Kerana beliau tahu tempat mengadu yang sebenar bukan manusia tetapi Allah. Contoh, kalau kita ada masalah, kita telefon kawan kita. Kita cerita panjang tapi hati masih tak tenang. Cuba sekali ambil wuduk, sembahyang, angkat tangan, mengadu kepada Allah. Kita akan rasa Allah lebih memahami daripada sesiapa. Yang ketiga, perlu kita tahu bahawa solat boleh menghilangkan tekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, arihna bis-solah. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Perhatikan, baginda tak kata rehat dulu kemudian solat, tapi baginda berkata rehatkanlah kami dengan solat. Contohnya, seorang pekerja tekanan dekat tempat kerja, kena marah dengan majikan, tapi dia terus melayan tekanan tersebut. Hatinya makin sempit. Tapi bila dia berhenti seketika ambil wuduk, sembahyang, hatinya kembali stabil. Fikirannya kembali jernih. Solat itu seperti reset jiwa kita. Yang keempat, solat mendidik sabar. Allah sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Solat mengajar kita sabar. Solat mengajar kita sabar. Sabar dalam berdiri, sabar dalam rukuk, sabar dalam sujud, dan dari situ lahir sabar dalam kehidupan kita. Contohnya, orang yang menjaga solat biasanya lebih tenang bila diuji. Tidak mudah melenting, tidak putus asa. Kenapa? Kerana dalam solat dia sudah belajar bagaimana bersabar bersama Allah. Yang kelima, solat memberi kekuatan jiwa. Solat bukan sekadar pergerakan, ia adalah hubungan langsung dengan Allah. Setiap kali kita sujud, kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuat. Contohnya, seorang yang menghadapi ujian berat, kehilangan orang tersayang, kalau dia jauh dari solat, dia akan mudah jatuh. Tapi kalau dia menjaga solat, dia akan tetap menangis tetapi dia tidak akan rebah. Kenapa? Kerana kuat jiwanya disandarkan kepada Allah. Yang keenam, solat adalah rehat yang sebenar. Kita selalu mencari rehat dengan tidur, dengan hiburan, dengan dunia. Tapi semua itu hanya rehat badan, bukan rehat jiwa. Rehat yang sebenar adalah bila hati kita kembali kepada Allah. Contohnya, kita boleh bercuti ke mana-mana. Tetapi kalau hati jauh dari Allah, kita akan gelisah, tetap gelisah. Sebaliknya, orang yang solat dengan khusyuk, walaupun hidupnya sederhana, tetapi hatinya tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini mari kita ubah cara kita melihat solat. Jangan lihat solat sebagai beban, tetapi lihatlah ia sebagai tempat kita berehat. Bila penat, pergi solat. Bila sedih, pergi solat. Bila sempit, pergi solat. Kenapa? Kerana di situlah kita akan temui ketenangan. Kita akan temui kekuatan. Dan yang paling penting, kita akan temui Allah. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba yang menjadikan solat sebagai rehat yang sebenar, sebagai rehat jiwa yang sebenar. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita pada hari ini, kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian, mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja, tetapi tidak pernah tergugat walau apapun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak, kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah. Dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun, sadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cantik.

cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya, dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya-Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada sesi kali ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jaza wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Hin, Penawar.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM,
2: radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Saya mendoakan tuan-tuan, kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin, kemudian melangkah ke tangga kedua lalu mengucapkan amin, naik lagi kepada tangga yang ketiga lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi, kenapa? Baginda menjawab, ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku lalu dia berkata, celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan, namun apabila Ramadan berakhir dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya. Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu. Aku pun membalas amin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Huang Ying Laosher.
1: Ni hao, Cik Ki.
0: Okey, hari ini Laosher nak kongsikan perkataan Mandarin apa pula untuk para pendengar.
1: Sokongan.
0: Sokongan.
1: Zhi chi.
0: Cucur.
1: Betul, cucur.
0: Senang hari ini, cucur.
1: Okey, contoh ayat dia. 我需要你的支持.
0: 我需要你的cucur.
1: Saya perlukan sokongan awak.
0: Hari ini senang sikit pembelajaran kita. Sokongan tu, cucur.
1: Okey, cucur.
0: Cucur.
1: Okey.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah, ma.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Johor FM.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu oleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sini

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Johor FM Permata Selatan 9.26 ini malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal serta terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Bertemankan saya yang bersama Tuan Syamito untuk edisi hari ini, iaitu hari Khamis 4 Jun 2026. Okey, sekejap je kita dah pun berada di bulan Jun dan sekarang dah pun 6 Jun. Okey, dan kepada peminat-peminat bola sepak di dunia, menantikan 6 hari saja lagi untuk sepak mula pertama bagi game pertama, game pembukaan di antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan. Okey, Mexico antara salah satu tuan rumah bersama dengan Canada dan juga US, tiga negara. Okey, jadi pastinya perlawanan yang menarik menanti untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, okey, yang akan berlangsung pada 12 Jun, okey, sehinggalah Julai nanti. Jadi nanti kan, okey, perlawanan bagi pasukan anda, pasukan pilihan anda, manakah pasukan negara pilihan anda untuk World Cup pada kali ini? Okey, mungkin ada yang ke arah Brazil, mungkin ada yang ke arah Argentina, mungkin ada fanatik dengan England, okey, mungkin ada fanatik dengan Jermannya, Perancisnya, okey, dan juga negara Asia lain, Jepun, okey, Arab Saudi, Qatar, okey. Jadi itu adalah negara-negara dan banyak lagi sebenarnya, okey. Korea Selatan juga akan beraksi juga untuk perlawanan awal, okay, dalam kumpulan E. Jadi kita nantikan untuk sepak bola bagi World Cup yang akan bermula pada 12 Jun 2026. Okay, baiklah, dan untuk malam ini seperti biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi, okay, yang boleh hantarkan melalui di WhatsApp kami ke 0129301019. Okay, antaranya lagu kiriman daripada pengirim kita untuk malam ini, iaitu daripada Amir, okay, yang berada di Senai, dengan lagu pilihannya Olan Hiasan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Harry pula, dengan lagu pilihannya Left-Handed Ku Di Halaman Rindu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada kiriman Amira, okay, yang berada di Taman Sis Kudai, dengan lagu pilihannya daripada Niki Adila, Ku Takkan Bersuara. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata Seleksi, terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Olan dengan lagu bertajuk Hiasan baru saja menghiburkan kita bersama dan waktu dah pukul 9.44 minit malam. Okey, 10 malam nanti rengkasan berita Johor FM. Okey, masih lagi kita nak bercerita pasal World Cup. Okey, Piala Dunia 2026. Okey, yang akan berlangsung pada kali ini. Okey, kalau tengoklah kan, banyak sebenarnya ada beberapa negara yang bukan penampilan pertamanya, yang ada mungkin penampilan kedua. Macam Bosnia Herzegovina, ini adalah penampilan yang kedua mereka. Okey, kali pertama mereka sertai pada tahun 2014. Okey, itu bagi kedua. Ini kali kedua untuk Bosnia Herzegovina. Untuk Haiti pula, Haiti ini bukan kali kedua. Kali pertama mereka sertai Piala Dunia pada tahun 1974. Okey, dan juga ada negara yang mungkin baru saja sertai, antaranya kita ada Cape Verde, okey, dan juga Curacao. Okey, itu antara negara pertama penampilannya dalam aksi Piala Dunia 2026 yang berlangsung melibatkan tiga tuan rumah. Okey, tiga tuan rumah bersama, iaitu di Mexico, di Canada dan juga di US. Okey, melibatkan mana kumpulan E akan beraksi di Mexico. Seterusnya bagi peringkat kumpulan B nanti akan berlangsung bagi perlawanan yang seterusnya, diikuti dengan kumpulan C, D, E, F. Okey. Jadi untuk US akan berada dalam kumpulan D bersama dengan Paraguay, Australia dan juga Turki. Manakala di kumpulan B, Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar dan juga Switzerland. Brazil berada di kumpulan C bersama-sama dengan mereka, iaitu Morocco, Haiti dan juga Scotland. Okey, dan kumpulan A, Mexico, Afrika Selatan, Korea Selatan dan juga Republic Czech. Okey, dan seterusnya diikuti dengan kumpulan E, Jerman, Curacao, Ivory Coast dan juga Ecuador. Kumpulan F pula iaitu Belanda, Jepun, Sweden dan juga Tunisia. G, Belgium, Egypt, Iran dan juga New Zealand. Serta H, Spain, Cape Verde, Saudi Arabia dan juga Uruguay. Okey, banyak lagi sebenarnya kumpulan-kumpulan yang akan beraksi dalam Piala Dunia 2026. Okey, nanti sebentar sikit kita kongsikan lagi untuk anda. Okey, jom kita terus dengarkan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Anif. Dengarkan lagu pilihannya Gadisku, dan seterusnya lagu pilihan daripada Saifuddin. Dengarkan lagu pilihannya Adik Saya Abis. Okay? Ini dia lagu kiriman daripada Razib. Dengarkan lagu pilihannya Michael and Strock, That's Why You Go Away. Semuanya untuk anda. Seleksi.

Johor FM permata selatan perkongsian menarik Johor FM untuk malam ini. Johor umum peruntukan berjumlah RM600,000 bagi memperkasa sektor kesihatan negeri sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan petugas kesihatan. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Anwar Fikri pada majlis sambutan Hari Jururawat Sedunia Peringkat Negeri Johor yang dihadiri kira-kira 1,000 petugas kesihatan. Kerajaan Johor menegaskan komitmen tidak berbelah bagi dalam memperkasakan sektor kesihatan demi keselamatan dan kebajikan lebih 4 juta rakyat di negeri ini. Menteri Besar Dato' Nafi Ghazi berkata keutamaan adalah memastikan fasiliti dan perkhidmatan kesihatan sentiasa berada pada tahap optimum tanpa terikat dengan kaedah birokrasi lama. Seorang warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga tempatan di sebuah pangsa puri di Jalan Datuk Sulaiman, Johor Bahru pada 12 Mei lalu. Pertuduhan dibacakan terhadap Fajar Ali berumur 29 tahun di hadapan Majistret Atifah Azimah Wahab. Mengikut kertas pertuduhan, warga Indonesia itu melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Salihin Muhammad Safri, 33 tahun. 7 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Pontian atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Taman Utama Pekan Nenas Pontian, Johor bulan lalu. Kesemua tertuduh berusia 18 sehingga 28 tahun itu hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Hafiza Harun. Sekian rekasan berita untuk malam ini. Salam Malaysia Madani.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
2: Johor FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Johor FM Permata Selatan.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

You terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
4: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika, waj'alna minal faizina ladaika, waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan, wa karrih al-fusuq wal-'isyan, wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran. بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu namun ya Allah Engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah Hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Or sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Bine, tegak malam buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Terus on, kita terus layan. Untuk edisi hari ini, bulan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik saja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi di kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Kadang-kadang, tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik. Ya? Yang mana belum mahu turun, boleh mahu turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih hadir tepi-tepi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: Sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama Nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya ada dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedatan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari, semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya ya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya Miss Lai tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkuk, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Assalamualaikum, salam Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazi, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Baha. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam dia eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingulah eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Lagu Nusajaya yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gebur Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nusajaya mengambil memori kita, ingat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Bagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, wakubar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Al Budak Sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PK Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng burung hantu. Masih on terus ke semua game burung hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuba terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Reza Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan game burung hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching. Buat semua geng burung hantu. Hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hai juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya. Yang tepi-tepi tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, ungkapan kata bernafas cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

dengarkan lagunya Cempaka di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintel. Lucu terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagaimana sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapatlah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita keingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Jadi kita hanya boleh terkenang kembali. Tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia. Dijadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebagai telah dihedar kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, kita cakap Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita John, Virginia Vanessa, bersama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Baby Hashim, Triple F, Itaro Zaya, Amina RR, Wajah Kuning, dan 979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya, Nasional FM sentiasa di hati, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Ada yang dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang-abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat ya. Kena kopi panas dulu, kopi O kau, Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja.
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Ha, kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

di Las Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

Ahmad Nasir dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Game Berhantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam sedari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak berkata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, secara khususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis.
ataupun nama betulnya Lolong eh. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aziz Bin. Untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa, kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Perodua NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, tu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia, rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada, Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu peracun, terima kasih. Bidul Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please, cuaca buat alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Biah dari Sa'adun Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bumper Pin, Perodua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus kita.

pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, teacher hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Joe, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Veniza, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Zabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Shazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Pantau semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana. Ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni, memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Mas Nia Sanawi dari Sibu, Sarawak, yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syairah Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah saya, kesayangan, peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak-kakak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak Burung Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi nanti . Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu, sampailah ke penghujungnya . Zabidi Ahmad dari Teronoh, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni . Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah-wah kebar, nama tak apa-apa nampak ni . Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus .
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, ya, penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, National 12.6 di National FM.

dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi Jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangat kan, macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis 'alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing baby. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu, maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization ataupun proses setanisasi. Bila setan, kami Jabatan Agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga wujudkan tiga perkara, sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus buduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi, ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagikan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Alah, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkanlah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin, Ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di-offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dari situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletih, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, saya tahu aku P. Ramli membaca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu Ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, Alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, misalnya saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Lala kau nak menalah, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka tengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik. Orang tua-tua nak yang pandai urus duit suami. Bukan queen control. Quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah kualiti solat. Solat bukan sekadar gerakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita peluang untuk sujud kepadanya. Pernah tak kita duduk sejenak dan tanya balik pada diri kita, solat aku ni apakah benar-benar sampai kepada Allah atau sekadar naik turun tubuh tanpa jiwa? Berapa ramai manusia hari ini berdiri di depan Allah tetapi hatinya jauh beribu batu. Lidahnya membaca ayat suci tetapi fikirannya melayang kepada dunia. Sedangkan solat itu adalah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka hari ini mari kita muhasabah. Bukan sekadar kita solat, tetapi bagaimana kualiti solat kita di sisi Allah. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa khusyuk adalah roh solat. Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh, nampak hidup tetapi hakikatnya kosong. Contohnya, kita bercakap dengan orang yang kita hormat, kita fokus, kita dengar betul-betul. Tapi bila kita bercakap dengan Allah dalam solat, kenapa kita boleh lalai? Yang kedua, kita lihat kisah sahabat yang khusyuk. Mereka luar biasa. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika beliau terkena anak panah dekat kaki dia, para sahabat tak mampu untuk cabut. Kenapa? Kerana terlalu sakit. Tapi apabila beliau berdiri dalam solat, anak panah itu dicabut dan beliau langsung tidak merasai kesakitan tersebut. Subhanallah, inilah khusyuk yang sebenar. Contohnya hari ini, bunyi notification telefon kita. Bunyi notification sahaja sudah cukup mengganggu solat kita. Bagaimana kita mahu capai khusyuk kalau sekiranya hati kita masih terikat dengan dunia? Yang ketiga, kita perlu fahami bacaan dalam solat. Bagaimana kita mahu khusyuk kalau kita sendiri tidak faham apa yang kita baca? Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur, memahami Al-Quran? Contohnya, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita faham kita sedang memuji Allah sebagai Tuhan seluruh alam, barulah hati kita hidup, bukan sekadar lidah yang bergerak. Yang keempat, jangan tergesa-gesa dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki yang solat terlalu laju, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, solatlah, kerana sesungguhnya kamu sebenarnya belum solat. Solat yang laju hingga rukuk tidak sempurna, sujud tidak tenang, seolah-olah kita sedang menyelesaikan solat, bukan menikmati solat. Contoh mudah, kita boleh luangkan masa berjam-jam dengan telefon, tapi 5 minit untuk solat kita rasa terlalu lama. Yang kelima, rasakan kita sedang menghadap Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan sekadar badan menghadap kiblat, tapi hati juga benar-benar menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Contoh, kalau kita tahu ada orang besar melihat kita, pasti kita akan jaga pergerakan. Apatah lagi Allah yang maha melihat. Yang keenam, solat yang diterima akan mengubah akhlak. Allah rakamkan dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita solat tetapi masih suka marah, masih suka menipu, mengumpat, maka kita perlu tanya, adakah solat kita itu benar-benar hidup? Contohnya, orang yang jaga solat biasanya lembut tutur katanya, hatinya tenang dan baik akhlaknya. Para pendengar sekalian, mungkin selama ini kita tidak pernah tinggal solat, tapi kita terlupa untuk menghidupkan solat. Hari ini mari kita cuba solat dengan hati, solat dengan rasa, seolah-olah inilah solat terakhir kita. Kerana siapa tahu, mungkin itu benar-benar solat terakhir kita. Semoga Allah menjadikan solat kita, solat bukan sekadar gerakan, tetapi menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Kira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kullu mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, di kalangan penduduk Bani Israel, ada seorang lelaki yang amat kaya, yang kekayaannya luar biasa. Dan dia ini memiliki seorang anak saudara, yang mana anak saudara ini dari segi peraturan dan undang-undang yang ada di zaman itu, dia akan dan berhak serta bakal mendapat harta pewarisan daripada pakciknya sekiranya pakciknya meninggal dunia. Namun oleh kerana anak saudaranya ini diganggu oleh syaitan, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ketamakan, sehingga dia tidak sabar untuk mewarisi harta kekayaan bapa saudaranya. Lalu apa yang telah dia lakukan ialah, tanpa ada perasaan belas dan kasih kepada pakciknya yang sudah berumur, dibunuh pakcik itu. Kerana dengan harapan semakin cepat pakcik itu meninggal dunia, semakin cepat dia dapat mewarisi harta. Lalu ketika itu setelah membunuh, dia merasa ketakutan, merasa terkejut. Kalaulah keluarganya mengetahui tentang perbuatannya, pasti dia akan dikecualikan daripada menerima harta pusaka. Lalu dia angkut jenazah ini, dibawa pergi ke satu tempat, pergi ke satu perkampungan, pergi ke satu penempatan, ditinggalkan di hadapan rumah seseorang. Dengan harapan penduduk di situ, empunya rumah itu, akan dituduh pula telah membunuh pakciknya. Maka keesokan paginya berlakulah huru-hara, berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan di antara penduduk tempat itu yang dituduh membunuh dengan ahli keluarga pakcik kepada anak ini, yang mana mereka menuduh penduduk di tempat itu yang membunuh. Akhirnya berlaku pertelingkahan. Diringkaskan cerita, ketika berlaku pertelingkahan tersebut, maka salah seorang daripada mereka mencadangkan, kenapa tidak kita bawa kes ini kepada Nabi Musa AS. Akhirnya mereka bersetuju. Kedua-dua pihak yang bertelaga setuju. Dibawa, diangkat mayat itu, dibawa kepada Nabi Musa. Lalu dibawa Nabi Musa. Nabi Musa pun menyatakan dia akan berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan jalan penyelesaian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar untuk menyembelih seekor lembu. Orang-orang Bani Israel terkejut. Mereka mempertikaikan perintah Allah. Pada mereka, apa logiknya? Apa hubungannya? Apa realiti yang patut diterimanya? Seorang yang telah dibunuh, kemudian untuk menyelesaikan kes bunuh ini, disuruh pula untuk menyembelih lembu. Lihat, perangai Bani Israel. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa AS, atattakhidhuna huzwa? Wahai Musa, adakah engkau nak menjadikan kami ini main-main, ejek-ejek? Seolah-olah begitu kata mereka. Lalu Nabi Musa kata, buat sahaja. Aku berlindung dengan Allah daripada aku ni menjadi orang yang jahil. Dengan kata lain, ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, hanya taat dan perintah Allah pasti akan ada penyelesaian. Lalu Bani Israel membuat dalih dengan macam-macam cara. Mereka tanya berbagai tentang ciri-ciri lembu itu. Mereka tanya tentang umur lembu kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan penuh kesabaran menerangkan, lembu itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pastikan umurnya pertengahan umur pada umur lembu tersebut. Kemudian mereka tanya lagi, wahai Musa, apakah warna bagi lembu tersebut? Nabi Musa menjawab, warnanya adalah warna kuning. Warna kuning yang agak tua. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Warna kuning tua warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu mereka tanya setelah umur, setelah warna, mereka tanya apa ciri lain yang ada pada lembu tersebut yang kami perlu cari, yang perlu kami dapatkan untuk kami sembelih ni, wahai Musa. Nabi Musa mohon kepada Allah. Kemudian Nabi Musa menerangkan, lembu yang patut kamu cari itu adalah lembu yang memiliki ciri di mana belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Lembu itu belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman-tanaman. Lembu itu mestilah langsung tidak ada kecacatan. Lembu itu mestilah tidak ada sebarang belang dan garis-garis pada badannya. Lalu mencarilah dengan penuh kesusahan Bani Israel ini sehingga mereka akhirnya mereka dapat juga berjumpa dengan lembu, seekor lembu yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian lembu itu disembelih dan sebahagian daripada anggota lembu itu diperintahkan oleh Allah untuk dipukulkan kepada jenazah tadi, untuk diketukkan kepada mayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, faqul nadribuhu bi ba'dihā. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu tersebut. Kemudian mayat yang tadi yang telah pun mati dihidupkan oleh Allah, dan dia memberitahu bahawa orang yang membunuh dia adalah anak saudaranya. Allah Ta'ala menjelaskan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maksudnya, demikianlah Allah boleh berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu memahami dan mengerti. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, perintah Allah, suruhan Allah, arahan Allah, urusan kita sebagai hamba ialah mentaatinya, bukan mempertikaikannya, bukan mengabaikannya, apalagi meragui dan mengingkarinya. Sebagai hamba Allah, tugas kita ialah mentaati perintah Allah, menjalankan suruhan Allah, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hikmah di sebalik segala urusan yang melibatkan perintah dan larangan pasti akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Taala. Bukan urusan kita untuk mempertikaikan, bukan urusan kita untuk mengingkari setiap satu arahan dan suruhan. Tetapi sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita mengambil kisah inspirasi ini, betapa ketaatan kepada Allah adalah urusan yang besar dalam kehidupan kita dan sepatutnya menjadi keutamaan dalam kita menjalani kehidupan. Sinang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Kembali anda bertemankan saya Saufi Haji Nawawi dalam segmen Aura Permata untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pagi Jumaat penghulu segala hari. Hari yang penuh keberkatan ini, bolehlah kita jadikan ianya ialah peluang kita sebenarnya untuk memperbaharuilah segala perkara-perkara yang baik. Niat kita tu yang paling penting, perbanyakkan amal dan menyebarkan segala kebaikanlah sesama kita, sesama insan. Hari Jumaat ini sebenarnya juga dikaitkan ataupun diingatkan jugalah kepada kita sebagai hari yang penuh rahmat kan, insyaAllah mudah-mudahanlah waktu yang terbaiklah untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kenapa dalam kesibukan kita kan mencari rezeki pagi-pagi macam gini, nak mulakan rutin harian kita, sampai kita terlupa bahawa kejayaan kita pada hari ini bukan sahaja diukur daripada apa yang kita miliki tapi juga dengan ketenangan hati yang kita rasai sekarang ini. Jadi pagi ini mulakanlah langkah kita dengan doa, dengan selawat, dengan penuh rasa syukur kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk terus bernafas, bekerja dan bersama-sama insan yang kita sayangi. Okay, baik, boleh WhatsApp kepada kami kalau ada cerita menarik di talian 0129301019. Kita nak dengarkan seketika lagu ini daripada VE dengan Pop Ye Ye.
1: Ladies and gentlemen,
0: terus dengar Johor FM.
1: For the love and

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi, Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia. Johor FM.

Buat anda yang sedang memandu untuk menuju ke tempat kerja, okay, sentiasa berhati-hatilah. Semoga setiap langkah dan perjalanan anda tu dipermudah. Semoga terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang disiarkan di Johor FM ini. Terima kasihlah sebab memilih siaran Johor FM ni kan. Masuk kereta je, tune 101.9 ataupun di kawasan utara Johor tu 105.3 ataupun yang berada di Mersing 92.1. Yang berniaga juga, sentiasa senyum, sentiasa berikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan anda yang bertugas tu, yang sedang menyiapkan urusan pagi. Semoga segala urusan kita dipermudahlah. Okay, sekali lagi jangan lupa senyum, kerana senyuman itu adalah satu sedekah. Teruskan bersama-sama kami di Johor FM. Sudah semestinya koleksi lagu-lagu terbaik akan terus kami sajikan untuk anda. Baiklah, sekali lagi WhatsApp kami 0129301019. Perkongsian menarik, ada cerita-cerita menarik, boleh anda bawakan. InsyaAllah dari semasa ke semasa, ada masa ada kesempatan, saya akan cuba keudarakan. Okey, baik, meneruskan hiburan untuk anda. Kita ada Hazami dengan Kata. Terus dengar Johor FM.

Ya, 6.48 minit pagi. Terus mencerahkan suasana pagi anda di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini, Saufi Nawawi bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Okey. Baik, terus ikuti rapat di semua platform media sosial kami. Di aplikasi TikTok, di YouTube, juga di aplikasi X, di Facebook dan juga di Instagram. Ini antara 5 yang utama lah yang kita gunakan. Kan? Yang aktif lah, orang kata. Ha. Jadi, terima kasihlah atas sokongan anda bersama-sama dengan kami. Okey. Baik, jangan lupa. Bukan apa, kadang-kadang kalau kita nak keluar rumah ni baru separuh jalan, tiba-tiba kita teringat, telefon ada ke tak, ada bawa ke tak tadi, dompet ada ke belum dalam beg, memang boleh jadi kelangkabut lah jadi kan kalau ada barang penting yang tertinggal. Sebab itu, sebelum kita keluar rumah, biasakanlah kita buat pemeriksaan ringkas. Bukanlah orang kata nak buat spot check betul-betul, cuma fikirkan je, tengok apa yang penting dah ada ke belum. Macam tadilah, telefon bimbit ke, dompet ke, kad pengenalan ke, sebabnya sekali lah kan dalam tu. Kunci rumah, kunci kenderaan, kunci pejabat ke, dah berada di tempat yang sepatutnya. Dan ada juga yang menggunakan pas pekerja. Kad pekerja tu jangan lupa. Kalau yang mana menggunakan komputer riba, macam laptop tu, ataupun ada dokumen-dokumen yang penting yang perlu dibawa untuk urusan harian. Selain daripada tu, kalau kita tengok cuaca sekarang ni tak menentu. Ada panas, ada setengah tempat juga kadang hujan. Elok jugalah sediakan payung kecil kan, ataupun baju hujan ke dalam kenderaan. Kalau yang mana naik motor tu, bolehlah sediakan baju hujan dalam box ataupun apa orang kata, tong motor anda tu. Okey, perkara yang nampak kecil ni sebenarnya kadang-kadang kita boleh kata tak apalah, kan, tapi bila kita sangat-sangat memerlukannya, kita harap ianya adalah dapatlah membantu ataupun memudahkan urusan kita. Okey, baik, nantikan sekejap lagi kita ada berita utama tepat pukul 7 pagi, dan selepas itu nanti kita akan melangkah ke jam yang kedua lah. Terus setia bersama-sama dengan kami. Dan hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu, 6 hari bulan Jun 2026, ada yang melangsungkan perkahwinan lah. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pasangan mempelai. Jadi kita dengarkan seketika sekejap lagu ni, nyanyian daripada Hil Amir dan juga Uji Rashid, katanya menunggu nasi minyak. Untuk anda terus dengar Johor FM.

0: sama lah kita.
1: Di kawasan Mersing boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 92.1 MHz FM. Sampai-sampai tu juga rakan-rakan pendengar kita, ada yang menyapa saya pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana ada mengatakan kiriman ucapan ke kan, insyaAllah lah sikit saya nak cuba kudarakan pagi ini. Wana Parik Yani katanya pagi ni Wak nak pergi ziarah lah katanya untuk mak saudara yang berada di Felda Pengeli Kota Tinggi. Masa raya tak berkesempatan nak ke sana, jadi pagi ni adik-beradik nak ziarah ke sana. Tengah masak ni katanya, nak bawa bekal, dah pesan dengan mak saudara, tak payah masak-masak, nanti Wak nak bawa lah katanya dari rumah, boleh makan sama-sama. Okey, baik, seterusnya juga pagi ini Sophie ni ada kiriman ucapan lah untuk semua pendengar Johor FM. Buat suami akak tu kalau memandu jangan laju-laju, bahaya tau. Buat Sophie selamat bertugas. Siapakah yang mengirimnya ini? Kalau tengok dekat nama profil kat sini, Adi Ayan. Okey, selamat menjalankan tugas juga untuk anda. Okey, baik, selamat pagi daripada Mr. Bin. Semoga ceria selalu katanya. Juga daripada Mami yang berada di Renggam. Salam sayang buat semua grup KRT Renggam. Grup Kebun Dapur Kemas, Wana, Sadia, Ismail, Musa dan untuk Izakin, semua yang mengenali Mami lah, terima kasih. Okey, dan satu lagi kiriman yang terakhir untuk saya kudarakan pagi ini, Ismail Musa, ucapan untuk isteri Nur Hayati, juga buat sahabat pendengar setia Johor FM, Sadia, Pak Long, Nenek Ani, Wak Ali dan isteri, untuk Wak Saring dan isteri, semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Baiklah, itu antara yang sempat saya bawakan untuk jam yang pertama ini. Jam yang kedua nanti padat dengan info dan juga berita. Teruskan kesedaran anda bersama-sama dengan kami. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru saja nak menjamu selera sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi anda. InsyaAllah lah, mudah-mudahan okay, apa yang kita makan pagi ini memberikan kita tenaga, memberikan kita buah fikiran, akal fikiran, dapat kita buat segala kerja dengan penuh bertenaga, dengan penuh bersemangat. Okay, baik, meneruskan hiburan ini dia, kita ada Lian Rhymes dengan Fight the Moonlight untuk anda. Terus dengar Aura Permata sampai 12:30 hari nanti.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Kita berada di jam yang kedua. Waktu sekarang 7.14 minit pagi. Sofi Nawawi bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Untuk anda yang ingin mendapatkan perkembangan terkini laporan trafik, sekejap lagi kita cuba dapatkan Inspektor Norlija untuk laporan trafik pagi ini. Sambil-sambil itu juga boleh terus ikuti kami di semua platform media sosial, okay? Boleh follow kami di Facebook, Instagram, aplikasi X, juga di YouTube dan juga di TikTok. Taipkan saja Johor FM Official. InsyaAllah perkembangan terkini antara konten-konten menarik kami terus kongsikan kepada anda. Berita-berita yang sahih sudah semestinya di RTM. Okey, baik, kita ada lagu ini, KOI dengan Air Seni untuk anda. Tapi sekejap lagi selepas lagu ini, kita hayati dulu 5 prinsip rukun negara untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Baiklah, seketika kita ikuti laporan trafik pagi ini. Selepas pun bersedia di talian, kita ada Inspektor Nor Lija untuk laporannya. Silakan Puan.
1: Terima kasih DJ Petugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kebalangan jalan raya bertarikh 4 Jun 2026 iaitu hari Khamis hingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 39 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan tiada kes kemalangan maut berlaku. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Baru hingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Baru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi berjalan lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Baru Kota Tinggi, bilangan kenderaan dikesan semakin bertambah di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi dan lalu lintas mulai perlahan. Di Tembak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas mengenai BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Tulang Laut sejalan Bukit Senyum masih lagi berjalan lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, kiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kelan Johor di talian 07221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pemerintahan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Nor Lija atas laporan trafik sebentar tadi. Nantikan sekejap, sekejap lagi nanti 7.30 minit pagi kita ada berita Johor FM. Ida Ezrin Den Manjo, ini dia adik saya, Abes Sore untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Kalau anda kata nampak apa-apa posting yang anda sendiri tidak yakin kan, posting yang anda sendiri ragu-ragu, jadi janganlah mudah untuk anda tekan share ke, like ke, komen ke, ia kerana ianya membantu ianya lebih berkembang, ianya lebih tersebar sebenarnya. Okay, jadi kalau anda tak yakin, jangan kongsikan di platform media sosial. Sebab itu kami minta anda semua untuk ikuti di semua platform media sosial kami, insyaAllah yang sahih di RTM. Okay, baik, sekejap lagi ada klik tajuk berita. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu Hindi ini daripada filem Mohabbatin. Terus dengar Jor FM.

0: Sergio Prita.
1: Baiklah, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita pagi ini. Tujuh didakwa bunuh lelaki. Apa yang berlaku di Pontian ni? Tujuh lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistret di Pontian atas tuduhan membunuh seorang lelaki berusia 22 tahun di hadapan kedai makan di Pekan Nenas 21 Mei lalu. Dan kesemua tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistret Nurhaliza Harun. Dan pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Anis Sahira Rosli. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Berdasarkan kertas tuduhan, mereka didakwa bersama 5 suspek yang masih bebas melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian ke atas lelaki warga tempatan R. Arun Kumar yang berusia 22 tahun. Baiklah, kes kurung rakam video bogel wanita, 3 dihukum penjara. 3 individu yang didakwa memeras ugut, mengurung, mencederakan wanita serta memaksa berbogel sebelum merakam video masing-masing dipenjara, denda dan sebat oleh Mahkamah Magistret hari ini. Mereka ialah Muhammad Salihuddin Ali 34 yang dipenjara 3 tahun dan 3 sebatan, Nur Syuhaidah Saharah 34 pula dipenjara 2 tahun 6 bulan, manakala Aliza Khamis 45 didenda RM2,000. Mahkamah memutuskan kesemua hukuman penjara berjalan serentak dari tarikh sabit untuk Nur Syuhaidah, manakala Muhammad Salihuddin bermula dari tarikh ditangkap. Baik, akhir sekali, ribut petir, hujan lebat di 5 negeri hingga 3 petang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 5 negeri hingga pukul 3 petang ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berlaku di Terengganu, iaitu di Dungun dan Kemaman, Pahang di Jerantut serta Selangor di Hulu Langat. Keadaan sama dijangka melanda Negeri Sembilan, Jelebu, di Kuala Pilah, Jempol dan Tampin, manakala Johor di Segamat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Baik, itu antara klip tajuk berita yang sempat saya kongsikan kepada anda waktu ini. Ada lagi berita-berita menarik saya akan bawakan untuk anda di jam yang seterusnya. Dari bawah, terus dengar Johor FM. From the bottom.